0: drainase jalan lingkungan hingga minimnya lampu penerangan jalan umum atau PJU menjadi aspirasi utama warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Demokrat Asman di daerah pemilihan atau dapil Kecamatan Muara Bangkahulu dan Teluk Segara, di mana reses yang digelar ini di kediaman Asman yang menghadirkan perwakilan organisasi perangkat daerah, pemerintah Kota Bengkulu yang diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, sehingga berbagai aspirasi masyarakat itu dapat langsung disampaikan kepada instansi terkait. Asman juga menyampaikan usulan yang paling banyak disampaikan warga meliputi pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, serta juga pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik yang masih gelap. Di mana pembangunan jalan RT di RT 28 itu sebenarnya telah diusulkan pada reses sebelumnya, namun hingga kini usulan ini belum terrealisasi sehingga kembali disampaikan dalam reses kali ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah. Demikian untuk kabar kita kali ini, di sana bisa lanjut baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
4: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera sebenarnya. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
3: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai

muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Bengkulu menerima sejumlah laporan dari pekerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu, di mana laporan ini berkaitan dengan berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, yang mengatakan hingga semester pertama tahun 2026, aduan yang paling banyak diterima meliputi kasus kecelakaan kerja serta juga permasalahan pembayaran gaji dan juga pemenuhan hak-hak pekerja, di mana persoalan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja. Dari seluruh laporan yang diterima, sebagian besar untuk yang telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi antaranya pekerja dan juga perusahaan, dan sementara itu sejumlah kasus lainnya masih dalam proses penanganan dan juga penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa, Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya, Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

Di sana Indonesia kok memang dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Nah, salah satunya ada di kota kita tercinta kok, di Bengkulu di sana ya. Dan setiap daerahnya banyak cita rasa khasnya yang lahir dari kondisi alam dan budaya setempatnya juga di sana ya. Di perjalanan pertama ada kopi Arabica Gayo dari Aceh. Kopi ini memiliki aroma harum dengan rasa yang seimbang. Nah, singgonyo menjadikan favorit banyak penikmat kopi di sana. Kan terkenal dak untuk kopi Arabica Gayo dari Aceh, katanya enak untuk penyuka kopi, katanya enak gitu ya. Ada juga kopi Arabica Kintamani dari Bali yang terkenal dengan cita rasa segar dan sedikit sentuhan rasa buah. Karakter ini berasal dari pola tanam yang berdampingan dengan tanaman jeruk. Nah, ada juga di Sulawesi kok di sana. Namanya kopi Arabica Toraja yang menawarkan rasa yang kaya dengan tingkat keasaman yang lembut. Dan juga kopi ko menjadi salah satu komoditas Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Perjalanan berlanjut ke Jawa Barat. Di sana ada kopi Arabica Java, namanya Arabica Java Pranger. Nah, kopi ko memiliki aroma floral yang khas serta rasanya juga lembut. Singgonya juga cocok dinikmati kapan aja di sana. Nah, ternyata juga di Jawa ada juga kok kopi khasnya kok di sana ya. Kan kita tahunya di Aceh, saya tidak, atau di Bali, atau di daerah-daerah Sulawesi, gitu kan. Nah, kiranya juga ada kok di Jawa. Nah, bahkan juga untuk daftar-daftar yang lainnya ada Robusta, kopi Robusta Lampung di sana ya, yang terkenal dengan rasa kuat dan juga pahit yang khas. Jenis kopi Iko banyak juga dipilih oleh pecinta kopi dengan karakter yang rasa yang memang lebih tegas. Caknya tuh rasa kopi banget, cek tuh nada. Ada juga di sana untuk identitas kopi-kopi ko juga menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, kopi-kopi ko memang memperoleh sertifikat indikasi geografis yang menjamin keasliannya dan juga karakteristik produknya berdasarkan daerah asalnya. Nah, jadi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ko menyebutkan kopi-kopi di Indonesia ko memiliki daya saing tinggi karena memang didukung keragaman wilayah produksi dan juga kualitas yang khas juga. Jadi kita tepat tetangga juga ada di sana ya. Itulah informasinya, kita kutip dari laman rri.co.id. Juga di sana jangan lupa ya untuk ngedownload RRI digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya. Kali kok kita ke daerah Manoda. Aduh, salah jauh, kita ke Bengkulu aja lah ya. Ada lagunya Liza Gracia di Bengkulu Cinto Kita. Gitu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Pro 4 FM.

Sobat Budaya, sejumlah anggota kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas 11 Maret atau UNS, kelompok 275 menggelar pelatihan olahan salak yang bertempat di Balai Desa Bulus Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada 24 Juli 2026. Pelatihan diverifikasi olahan salak melalui produk selai salak ini bertujuan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi komunitas lokal yang ada di Desa Bulus Wonosobo. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini diajarkan beberapa tahapan pengolahan produk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengupasan, pembuatan sirup, perubahan, pengemasan, hingga sterilisasi produk. Tidak hanya sebatas proses tahapan pengelolaan, tentunya peserta juga dibekali pemahaman mengenai peluang pengembangan usaha berbasis komunitas lokal untuk mendukung peningkatan ekonomi warga desa. Tentunya, dalam mahasiswa KKN berharap kegiatan ini dapat mendorong kreativitas warga Desa Bulus Wonosobo demi terciptanya pertumbuhan ekonomi baru di Desa Bulus Wonosobo. Dan di samping itu juga masyarakat yang sudah mahir dalam pengolahan diverifikasi olahan salak nantinya dapat mengharapkan ilmu tersebut ke warga desa lain agar sinergi pertumbuhan ekonomi desa dapat berlaku secara keberlangsungan. Dan tentunya adik sanak dapat membaca dan melihat postingan dari rri.go.id.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Adik sana, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara tetap dilanjutkan meski masa berlaku surat edaran pelaksanaan WFH dari pemerintah pusat telah berakhir di 21 Juli 2026. Kebijakan tersebut diteruskan seiring tidak diterbitkannya surat edaran baru oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena pelaksanaannya dinilai cukup mengacu pada arahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan pelaksanaan WFH bagi ASN tetap diberlakukan setiap hari Jumat. Seperti yang disampaikan Asisten 3 Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi secara berkala agar tidak mengganggu kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, hasil evaluasi selama hampir 4 bulan penerapan WFH menunjukkan produktivitas ASN tetap terjaga. Selain itu, pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu juga berjalan normal tanpa kendala yang berarti. Dan atas dasar hasil evaluasi tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat. Selain WFH, pemerintah provinsi juga tetap menerapkan kebijakan WFA setiap hari Kamis dengan porsi pelaksanaan mencapai 75%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas bagi ASN sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan koordinasi antar perangkat daerah. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan WFH maupun WFA akan terus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kendala terhadap pelayanan publik atau kinerja pegawai, pemerintah akan melanjutkan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaannya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Selamat siang adik sanak segalonyo. Terima kasih masih bersama kami di Berondo Siang. Nah, ada ingat Vivi, tadi ada ingat siapa namamu? Ingat Sopi. Adik sanak jangan terkejut kalau suaranya agak lain dak tadi dak, tapi wes luar biasa dak. Lah berapa pagi, lah berapa kali siaran mungkin adik sanak langganinkan sore ingat Sopi. Selamat bergabung di Perompak Bengkulu. Saya di sana di Berondo Siang sampai kelak jam 5 waktu Indonesia Barat. Saya tadi lalu njak di akap pagi tadi ya. Akap lah pagi pulau. Jadi kalau dusun, di orang dusun tuh ngecekkan pagi ini akap di sana. Kalau jam ngecek, kapan kita berangkat? Akap. Nyata dua kecekannya, akap pagi. Nah padahal akap tuh maksudnya belum terang nian. Berarti pagi-pagi masih pagi-pagi. Nah, di double kenyo akap. Pagi, agak pagi, berarti besok pagi-pagi ya, itu ada sana. Saya tengok di depan rumah masing-masing tuh lah ada bendera merah putih. Tapi ada juga belum di sana. Nah, marol di sana yang benderanya belum terkibar, buka lagi lemarinya, siapa tahu masih ada bendera tahun lalu yang belum hilang, tidak belum robek, tidak belum kusutnya, baca di setrika lagi di sana. Dibentang kelah, kibar kelah, nggak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 31 lah. Jadi kita harus gembira di sana, harus semangat gitu mengibarkan bendera. Kita kan gampang untuk naik ke bendera, cuman beli bendera, yang belum punya bendera beli dulu di sana. Tidak mahalnya, enggak. Kan banyak orang jual di pinggir jalan, beli bendera, cari tiang, kita tegakkan dengan semangat. Tapi ada syaratnya di sana, jangan sampai gitu ada kan orang enggak membuat bendera, enggak masangkan bendera di depan rumah. Bendera tuh diletakkan ke tanah dulu, sampai ngambil tiang, jangan di sana, enggak boleh gitu. Bendera tuh jangan kita jatuhkan, pegang eratnya. Jadi kita atau ras, walaupun kita tidak ada rame, suang masangnya di sana. Atau dengan jemu rumah kita masang bendera tuh, kita jago bendera kita jangan sampai jatuh. Nah, yang kemudian juga ngikik itu kue-kuenya, jangan sampai diterpu angin dikit, lah tergerebos, lomban ke jalan, lomban ke siring. Ya bendera kita di sana kita hormati, kita pasang. Jadi marolit sana-sana. Yang belum masang bendera merah putih, pasangkan. Itu bendera, kita cuma masangkannya gampang aja di sana. Tapi dulu cak mano, pahlawan-pahlawan dulu untuk mengibarkan bendera ini di sana, taruhannya nyawa, perang kurai di sana. Kita cuma mengangkatkan bendera aja, masang depan rumah aja, masa kita tidak galak, tak? Mari kita sama-sama langsung kita meriahkan untuk menyambut ulang tahun 17 Agustus tahun 2006 ko. Yang mudah-mudahan dengan kita ngibarkan bendera, tambah semangat adik sana, semangat mempertahankan kemerdekaan kita Indonesia. Indonesia ini merdeka. Wah, itu. Aduh pulau nanya, "Dak ngarpan? Lah ngapo? Kalau kami di kebun nih, iya boleh ya pulau. Oh, di kebun tuh ndak ngapo di sana? Beli bendera di Pekan. Kan di Pekan beli, tegak kah di pucuk di Anjung. Kan ada Anjung itu nah. Di pucuk atap Anjung tuh kibarkan. Ndak ngapo?" Jadi mungkin ada kepala dusun, kepala kebun, ketuanya, tak tahu apa. Himbau di sana. Pokoknya kita di kebun ko, kita pasang bendera. Wah, rasaku padek di sana. Buat status. Video kan galau. Nah, atau kita buatkan aja di sana. Ada sana, cubalah di sana, di tes. Pasangkan bendera di kebun, di Anjung tuh, yang tiang tinggi. Fotokan, videokan, buat status. Lama tuh banyak yang komen kalau. Nah, kata kita, kami walaupun di kebunku di sana, bendera kami terpasang. Kita buatkan. Wih, alang kepadanya. Itu di sana. Jadi silakan pasang bendera masing-masing. Ada juga kadang-kadang, aku ini tiap tahun dengan reparaman beli bendera. Nah, bisa jadi di sana. Kadang hilang, ada lengit, kadang dingin-dingin nampak lagi. Jadi pasang bendera demi untuk bangsa tercinta. Selamat beraktivitas, cuaca cerah. Mudah-mudahan dengan cerahnya cuaca hari ini bisa menambah semangat gitu. Tapi jangan lupa sana banyak-banyak minum air putih. Karena mbak ini nih angat nulah keliwatnya di sana. Bedengkangnya itu. Banyak-banyak minum air putih. Terutama sana-sana kami yang bergawi di luar lapangan. Selamat siang.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Selamat siang di sana yang bergabung dengan kami. Inilah RRI Program 4 Bengkulu ya, dengan saya Pak Rahman. Hari yang ketiga untuk bulan Agustus 2026. Di sana kita gajah soal kenaikan harga me antam dan juga pegadaian hariko. Nah, kira-kira cak mana di sana? Jadi harga me batangan produksi PT Aneka Tambang TBK Antam melalui laman resmi logamulia.com mencatatkan kenaikan pada perdagangan Senin 3 Agustus 2026 hariko yo. Harga beli me antam meningkat sebesar 7.000 per gram sehingga kini diperdagangkan pada level 2.610 per gram. Selain harga beli, kenaikan juga terjadi pada nilai jual kembali ataupun buyback ya me batangan tersebut. Laman resmi logamulia.com mencatat harga buyback menguek sebesar 11.000 hingga menyentuh angka 2.379 per gram. Nah, informasi kau di sana, pacak di sana baca di rri.co.id seputar kenaikan harga me antam dan juga pegadaian hari ini. Tuh di sana. Jadi kalau kita ada pulang duit, agak duit kita udah terpakainian, lembak-lembak me di sana. Tiap hari naik terus nih. Jadi kalau 10 tahun ke depan mungkin 2 kali lipat di sana, dak? Mudah-mudahan aja lah kita banyak rezeki di sana. Kita baca beli me nih. Kita nabung dengan beli me. Biar kelak beberapa tahun kemudian jual mahal. Mudah-mudahan di sana ada. Tetap bersama kami. Kami akan tersadirkan lagu-lagu penyemangat di sana kami yang tengah melakukan kegiatan untuk hari ini.

Ada sana lagu Bobby Bukakan Dikit Dek. Nah, tu lagu Bukakan Dikit Dek ini lagu kawa di sana. Artinya berilah ruang sedikit. Nah, kalau bahasa Indonesianya. Bukakan dikit. Lawang, kalau lawang dari sana, kalau lawang bahasa Bungkulu ko pintu. Nah, ada juga duaga. Kalau bahasa kawa tu lawang. Buka lawang atau buka pintu. Macam-macam di sana. Kan seru kalau kita banyak bahasa Korea sana. Nah, ada informasi lagi ke sana untuk sana-sana kami segalanya. Jadi pemerintah Kota Bungkulu terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Jadi di sana tahun ini sebanyak 58 rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan perbaikan dengan nilai 20 juta untuk setiap unit. Wah, lumayan kok di sana. 20 juta tak? Nah, oleh Kota Bungkulu Didi Wahyudi ngecek program BSPS ini merupakan bantuan pemerintah yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah. Nah, kini di sana pemerintah tengah mematangkan konsep pelaksanaan program mulai sejak administrasi sampai ke mekanisme pendanaan supaya penyaluran bantuan lancar kelak. Tuh, ada sana. Nah, saat meninjau langsung calon penerima bantuan, Dedi mengaku masih menemukan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan. Di antaranya dinding papan, lantainya masih tanah. Jadi menurutnya kondisiko menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperluas program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan yang belum banyak nih anatum alias rendah. Tuh, mudah-mudahan di sana ya pemerintah kita terus memberikan terbaik ya perbaikan-perbaikan untuk masyarakat, terutama program iko ataupun langkah iko padeknya ada di sana. Mari kita dukung sama-sama. Sehingga 58 rumah di Kota Bungkulu akan mendapatkan bantuan bedah rumah BSPS. Ini informasi kalau di sana nak bacanya bukalah di rri.co.id. Salam budaya, tetap bersama kami di Perempat karena masih banyak informasi akan Dang Arafah Rahman hadirkan untuk adik sanak kami yang tetap setia dengan siaran Perempat.

Adik sana, terima kasih masih bersama kami, masih dengan Arfa Rahman di Brno Siang. Nah, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bengkulu tidak cuma fokus pada pemadaman api aja di sana kini. Petugas damkar kini aktif melakukan perawatan fasilitas publik demi menjaga estetika kota. Tuh, di sana. Jadi menindaklanjuti perintah langsung dari Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, petugas damkar dikerahkan untuk melakukan penyiraman dan juga penataan taman, terutama pada masa musim panen kini. Yaudah, kalau udah disiram mati kalau di sana, rumput-rumput kalau banyak kering nih. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keindahan, kebersihan, kesegaran taman kota agar tetap hijau serta asri mengingat musim kemarau yang begitu panjang. Langkah kecil Iko diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. Damkar Kota Bengkulu dinilai sebagai instansi yang serba pacak di sana, selalu siap diandalkan dalam berbagai situasi darurat maupun sosial. Jadi kalau kita nengok damkar kelak di sana, mungkin dia nyiram, bukan kebakaran aja di sana, nyiram tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga anak mati, artinya itu luar biasa. Ada tambahan gawian caya di musim kemarau kok. Nah, kalau kita ngece-ngece soal musim kemarau di sana, kita jangan asal bakar sampah. Apalagi di hutan. Nah, kalau kering kalau kok, jangan sampai yang merokok asap buang aja bahaya di sana. Jagunian gitu, kalau bakar sampah, pastikan memang jauh dengan seperti pohon-pohon yang mati atau ranting-ranting, apalagi dengan rumah kawan, rumah tetangga. Hati-hati di sana, main api di suasana musim kemarau Jaikora. Masih banyak informasi yang kami sampaikan, jangan kemana-mana, tetap semangat. Nah, biar tambah semangat, lagu-lagu terus kami hadirkan tuh di sana kami segalanya. Lagu Bandung.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Nah, di sana pemerintah Kota Bengkulu mulai mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan, kegiatan hiburan akan diadukan secara bertahap tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengecek pemerintah daerah telah mengadukan rapat koordinasi membahas teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI yang memastikan setiap kelurahan diberikan keleluasaan menyelenggarakan kegiatan melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Ada lagi informasi tambahan dari sana, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantu stimulan perumahan swadaya. Angko sebanyak 58 rumah di Kota Bengkulu mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan nilai 20 juta per unit. Kota Bengkulu dari Yudi mengatakan, BSPS merupakan program mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah. Kini, pemerintah tengah memastikan persiapan pelaksanaan program mulai dari administrasi hingga materialisme pendanaan supaya proses penyaluran bantuan berjalan lancar. Dari sana sekian kabar itu kami sampaikan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Telah kami sampai kembali informasi kabar itu pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, salam budaya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara Tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Baik, Krisna, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40. Masih dengan saya, Irfan Rahman. Kami akan ajak adik sanak kali ini untuk menganingkan
1: untuk
0: obrolan saya dengan Mas Ali ya, dalam acara Gayara ini ulasan adik sanak ada tentang tembang macapat kesenian Jawa. Kalau adik sanak belum pernah menganingkan tentang tembang macapat, nah kita anengkan sama-sama ulasan obrolan saya dengan Mas Ali Marsudi.
1: Ini kita bicara soal pengenalan tembang macapat. Karena orang Bengkulu, Mas, dan juga orang-orang Indonesia mungkin banyak belum tahu tentang tembang macapat nih, Mas.
2: Iya.
1: Oke. Boleh dipaparkan arti macapat kok apa, Mas?
2: Ya, ini ya. Selamat pagi semuanya.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Silakan diperkenalkan dulu, Mas. Amin. Ya.
2: Baik, sesuai dengan permintaan Mas Arpan. Arpan teman kami ini, teman yang luar biasa. Jadi macapat itu merupakan salah satu bentuk tembang yang ada di Jawa. Jadi, tembang macapat itu merupakan satu sarana ekspresi bagi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu di dalam bentuk tembang. Kadang-kadang ada yang bentuk, ada yang pantun, ada tembang, ada prosa, ada puisi dan sebagainya. Dan ini macapat salah satu tembang. Dan kalau kita bicara tembang itu ada tiga sebetulnya. Tiga bentuk, tembang ageng atau tembang gede, tembang tengahan, dan tembang macapat atau tembang kecil.
1: Oh, nah, ini bagian kecil ya?
2: Ini tembang macapat atau tembang kecil.
1: Oke, okay. 11 juga tembang. Ya? 11 macam ya? Ya,
2: mulai dari 11 itu ya, satu, Mas Kumambang, kemudian Mijil, Kinanti, Asmorondono, Dandang Gulo, kemudian Durmo, Pangkur, terus apa lagi ya, Pucung, Gambuh, ada yang Megatru, tadi berapa ya? Jadi Sinom, jadi ada 11 kalau 11, kita hitung.
1: Ya.
2: Dan masing, tadi mulai dari tadi, Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Asmorondono, Kinanti, kemudian Durmo, Pangkur, Gambuh, Megatru, Pocong, nah itu. Jadi
1: lumayan banyak juga ya, Mas ya.
2: Banyak. Dan masing-masing tembang itu punya patokan sendiri-sendiri. Misalnya kalau Kinanti, tembang Kinanti itu setiap baitnya hanya terdiri dari 6 baris seperti itu, 6 baris Kinanti.
1: Iya.
2: Kemudian jadi aturan tembang macapat itu biasanya ya ada guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Kalau guru gotro itu menunjukkan berapa baris dalam setiap bait tembang. Kalau guru lagu itu mengatur tentang setiap baris tembang itu berakhir dengan vokal apa, misalnya A, I, U, E, O-nya.
1: Agak...
2: Nah, kemudian kalau guru wilangan itu mengatur tentang jumlah suku kata dalam setiap baris tembang itu.
1: Waduh. Nah,
2: jadi
1: rumit juga,
2: ada
1: Mas,
2: aturan seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang aturan itu, kita sendiri bisa menyusun tembang itu sesuai dengan aturan itu. Itu Mas Tapan, kira-kira begitu. Demikian juga nanti pangkur. Kalau pangkur itu ada 7 baris dalam setiap baitnya. Dengan aturan tiap barisnya ada sendiri. Kalau misalnya pangkur itu, ini untuk gambaran aja ya.
1: Yeah,
2: pangkur
1: yeah.
2: Baris pertama itu 8A bunyinya.
1: Waduh.
2: Misalnya, mingkar mingku ring akoro, mingkar mingku ring akoro 8A. Kemudian baris keduanya itu ada 11I. Akarono karenan marti siwi, 11.
1: Iya.
2: Sinawung resmining kidung. Kemudian baris ketiga itu ada 8U dan seterusnya. Jadi semua 11 tembang itu yang saya sebutkan tadi memiliki patokan sendiri-sendiri. Sehingga kita yang belajar tembang itu bisa menyusun tembang itu sesuai dengan patokan itu.
1: Waduh, mantap sekali. Rumit, tapi kalau orang memang sudah paham, jadi bisa membedakan, Mas, ya?
2: Bisa membedakan.
1: Bisa membedakan, ya.
2: Dan itu nanti kalau sudah masuk ke, itu kan nanti ada lagunya. Jadi lagunya ya macam-macam. Misalnya namanya pangkur. Satu tembang pangkur itu bisa dibawakan di dalam lagu yang berbeda-beda, namanya cengkok. Gitu. anggur. Okay. Misalnya dalam laras selendro ada laras pelok, kemudian dalam pelok itu juga ada yang cengkok bermacam-macam. Sehingga memungkinkan satu tembang pangkur itu memiliki bisa puluhan bahkan ratusan cengkok kalau diperlukan, karena sesuai dengan kita bikinnya seperti apa gitu.
1: Sejak kapan Mas Ali mempelajari kok Mas? Sudah lama sejak kecil atau baru-baru saja nih Mas? Maksudnya beberapa tahun atau memang dari dulu?
2: Kalau ini kan kalau kami belajar itu dari SD sudah diajari tentang meskipun dasar-dasarnya.
1: Nah, dari SD sudah ada ya Mas ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Itu kalau nggak salah itu istilah sekarang muatan lokal ya. Dulu ada
1: muatan lokal.
2: Mungkin di Bengkulu ada budaya apa, kemudian kita di sekolah diajarkan masuk dalam kurikulum muatan lokal, sehingga kita ya seperti bahasa, kemudian ada pengetahuan tentang tembang gitu, ada sedikit-sedikit.
1: Jadi kebanyakan orang Jawa biasanya pasti banyak yang tahu tentang ini Mas ya, untuk mau copat tadi atau
2: secara teori mungkin.

0: sih Mas? Kok tertarik dengan Macopat ini? Sehingga Mas Ali dalami, ya. Kenapa nih Mas?
1: Nah, ini penting sekali Mas Arpan.
0: Jadi gimana nih Mas?
1: Itu kaitannya dengan profesi kesenimanan saya. Jadi
0: okay.
1: Saya kan saat ini profesi saya sebagai seniman wayang orang. Nah, seniman wayang orang itu di dalam mengekspresikan lakon atau karakter atau tokoh apa,
0: yeah.
1: itu harus menguasai tembang.
0: Okay.
1: Karena di dalam drama baik wayang orang, ketoprak atau wayang kulit, itu di dalamnya itu tidak bisa lepas dari pemahaman tentang tembang.
0: Okay.
1: Baik pemahaman maupun praktek nembang, karena itu sangat dibutuhkan dan kaitannya erat sekali tembang itu.
0: Okay.
1: Jadi bagian yang penting di dalam ekspresi, di dalam sehingga seorang aktor, seorang pemain wayang pasti idealnya harus paham tentang tembang secara mendalam.
0: Jadi nyambung nih Mas Ali ya?
1: Nyambung, ya.
0: Dari Mas Ali memang seniman wayang orang ke Macopat tadi, jadi sealur, jadi lebih mantap.
1: Betul. Jadi seperti halnya saya harus menguasai tentang kepenarian gitu. Jadi saya harus pandai menari dan harus pandai olah vokal, tembang. Karena ketika saya memerankan tokoh tertentu, itu pasti di dalam wayang itu banyak yang mengekspresikan suasana tertentu dengan tembang.
0: Waduh.
1: Misalnya kita Semaran pakai tembang apa gitu. Lagi marah ada ekspresi tembang. Kayak Mas kalau lihat film India gitu. Itu film India kan
0: pasti
1: ada adegan selalu diwarnai dengan vokal gitu.
0: Kalau nah, Macopat ini Mas ada sambil nari juga atau enggak nih Mas?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi begini, kalau sekarang kita misalnya bicara tentang Macopat tadi yang sudah saya sebutkan 11 itu. Nah, di situ itu ketika nanti dibentuk menjadi syair, menjadi syair, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah lakon wayang atau karakter wayang tertentu, itu nyambung sekali. Jadi yang saya tembangkan ketika saya sedang misalnya apa ya yang gampang itu Kasmaran. Saya membawakan tembang Pangkur misalnya.
0: Oh.
1: Dengan syair yang saya buat. Nah, itu mau cepat Pangkur gitu.
0: Sesuaikan dengan acaranya Mas, keadaannya Mas ya. Yang mana mau dibawakan. Ya. Oke. Okay. Kalau ya, di antara 11 tadi yang sering dibawakan tuh yang mana nih Mas? Yang biasanya sering dibawakan.
1: Yang sering dibawakan Pangkur.
0: Oh, Pangkur ya.
1: Nanti Sinom, Dadang Kulo, Asporondono itu tembang-tembang yang sering karena kita kan kalau di dalam tampil itu mungkin kalau mengekspresikan Kasmaran mesti banyak dengan tembang Sinom atau Kinanti. Tapi kemudian juga misalnya sedih kita pakai tembang misalnya Mas Kumambang.
0: Oh. Itu sama sedih. Dengan lagu-lagu ya, ada yang lagu sedih, syairnya seperti ya. Ini, ada yang lagu senang, lagu gembira, itu kayak Mas ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tembang itu pada akhirnya Macopat itu selain merupakan karya apa ya, karya sastra tertulis, itu pada akhirnya juga masuk ke dalam karya musikal karena dia tulisan itu kemudian dilagukan menjadi tembang atau menjadi lagu. Dan itu merambah ke berbagai macam.
0: Ini
1: baik ke masuk tadi wayang orang, wayang kulit, baik karawitan sendiri di dalam musikal karawitan itu tembang Macopat itu sangat mewarnai. Berarti syair-syair yang dibawakan di dalam musik karawitan itu diantaranya juga syair-syair dari tembang Macopat itu, Mas.
0: Oke. Nah, yang tampil
1: mana-mana.
0: Ya, apa-apa. Nah, biasanya Mas untuk acara Macopat ini tampil di acara-acara apa, Mas? Apa acara-acara tersendiri atau memang ada diundang-undang di acara-acara orang pesta, orang nikah misalnya?
1: Ini.
0: Gimana nih, Mas?
1: Kalau konon zaman dulu, jadi ada suatu acara di mana orang ada kelahiran seorang anak itu. Di malam harinya itu mereka melantunkan Macopat dari misalnya dari serat-serat yang terkenal, misalnya ada serat Wedotomo, ada serat Idungan, ada serat Ulangreh dibacakan pada saat mereka itu

0: apa memperingati kelahiran seorang anak. Jadi di malam hari bergiliran membacakan tembang.
1: Okay.
0: Itu zaman dulu. Cuma sekarang sudah jarang. Misalnya kan gini. Kita bicara tentang Mojopat, dan Mojopat itu ternyata menjadi media untuk menuliskan buku juga, Mas.
1: Oh.
0: Jadi kalau dulu, dulu seorang pujangga itu mengekspresikan gagasannya itu bisa melalui prosa. Kalau prosa itu kan tulisan biasa, tidak padat.
1: Yeah.
0: Tapi ada yang puisi. Nah, tembang ini termasuk yang puisi.
1: Yang Mojopat ini, Mas, ya?
0: Ya,
1: berarti bentuk merayakan jadi, ataupun bersyukur juga ya kelahiran bayi, maka ada diadakan Mojopat malamnya nih.
0: Ya, seperti itu. Mojopat. Itu zaman-zaman dulu ya.
1: Zaman
0: tapi
1: dulu,
0: kalau
1: ya?
0: Zaman sekarang
1: berkembang
0: sekarang ya, Mojopat itu masuk di dalam, tidak mewarnai kehidupan kita, di dalam karawitan, di dalam wayang, di dalam misalnya Mas melihat langgam-langgam yang sekarang berkembang di dalam musik-musik yang populer di dalam hajatan, itu di dalamnya biasanya juga ada unsur Mojopat juga.
1: Waduh. Ya, untuk puisi untuk kata-kata Mojopat itu kata-katanya banyak yang mendidik atau mengarah ke agama atau arah nasihat, gimana tuh, Mas?
0: Biasanya. Ya, seperti itu, Mas. Jadi
1: itu,
0: ya edukatif, ada yang mengarah ke agama. Jadi ada yang intinya memang berisi tentang nilai-nilai tentang kehidupan, jadi pelajaran-pelajaran tentang kebaikan. Itu jadi mungkin hampir-hampir sama dengan bisa jadi sih kayak orang berkhotbah tetapi kemudian
1: pakai lagu
0: syair di dalam cepat itu seperti itu,
1: lebih
0: seperti
1: indah juga kalau, ya
0: bisa berpantun gitu. Karena ada teman-teman kami yang Pak Ustadz yang menguasai tembang, nasihat itu diwadahi di dalam tembang dan gula, bisa saja dilantunkan seperti itu.
1: Waduh, ini luar biasa, Mas Ali, ya. Untuk sahabat budaya pendengar RRI Perempat Bukul di mana pun berada, kok yang tadi banyak penasaran tentang Mojopat ini, seperti disampaikan Mas Ali, ternyata luar biasa adik sana, yo. Itu ada 11 kata Mas Ali tadi, macam-macam. Ya. Memang harus orang yang paham, Mas Ali bisa bedakan, Mas Ali, ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk kalau Mas Ali atau dan teman-teman pentas untuk acara Mojopat ini, kira-kira durasinya ini berapa lama, Mas?
0: Gini.
1: Waktunya atau
0: kalau kalau durasi tembang?
1: Ya.
0: Jadi kan gini. Kalau durasi satu tembang itu satu tembang loh ya, satu bait tembang.
1: Oh, satu bait
0: itu
1: tembang.
0: Rata-rata ya 5 menit mungkin, bahkan kurang. Durasi tembang loh ya. Tetapi kalau yang saya ceritakan tadi, misalnya membacakan buku, buku yang
1: seluruhnya, Mas,
0: berisi ya? Itu, misalnya Serat Widotomo yang dibaca. Serat Widotomo itu ada sekitar 200 bait tembang. Jadi 200 bait tembang, ya, di situ ada sinomnya, ada pangkur, ada kinanti, ada danagulo, jadi macam-macam. Dari ke-11 tadi itu ada di dalam Serat Widotomo. Misalnya habis pangkur, misalnya pangkur 10 bait, kemudian ganti danagulo sekian bait, dan seterusnya. Kalau dibaca semua, tentu memerlukan waktu yang panjang.
1: Oh, bisa dipilih ya, bisa di waktunya mau berapa, bisa juga masih diatur, Mas, ya?
0: Nah, bisa, bisa dipilih. Misalnya dibaca sebagian aja juga bisa, kayak kita baca, misalnya Mas Alban baca Al-Quran, misalnya sekian ayat atau sekian juz misalnya.
1: Oh, oke. Nggak harus dibaca semuanya, Mas Ali, ya?
0: Harus dibaca semua, ya.
1: Nah, untuk di Bengkulu atau di daerah-daerah lain, itu ada nggak orang-orang Jawa misalnya pergi ke Bengkulu, tapi mereka bikin juga acara-acara Mojopat ini, ada nggak, Mas? Apa hanya di Jawa saja?
0: Sebenarnya kalau misalnya teman yang ke Bengkulu ini kuat, kuat kultur Jawanya, misalnya kepingin mengadakan, saya kira juga sangat memungkinkan. Tetapi yang lebih jelas, yang lebih bisa kita lihat itu sebetulnya itu Mojopat yang diaplikasikan di dalam apa acara-acara populer lah, Mas. Berarti misalnya ada acara pengantin, di situ ada musiknya. Mungkin pasti secara tidak sengaja di situ ada unsur Mojopat karena misalnya kita akan membawakan langgam. mungkin kalau di Jawa ada langgam nyidam sari ya.
1: Oke.
0: Langgam nyidam sari itu awal dari langgam nyidam sari itu merupakan Majapahit Dendang Gulo. Jadi namanya Dendang Gulo. Jadi itu dibawakan orang baik di dalam karawitan di acara penganten, acara musik orgen, orgen tunggal. Kalau nuansanya Jawa ya misalnya umpomo sliramu sekar melati, aku kembang nyidam sari. Umpomo sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Itu kan tembang ini langgamnya ya. Tetapi awalnya itu ada macapatnya.
1: Oke.
0: Okay. Ada macapat Dendang Gulo.
1: Nah.
0: Duh wong ayu pepuja ning ati itu syair dari tembang macapat Dendang Gulo.
1: Nanti Mas Ali
0: jadi kita sifatnya aplikatif gitu.
1: Nanti ya. Mas Ali kita pengen dengar nih Mas langsung. Oh, untuk mempraktekkan macapatnya Mas Ali ya. Boleh Mas ya? Berdendang boleh, sambil tangan-tangan nari juga boleh. Karena sahabat budaya Mas Ali ini, pokoknya beliau ini seniman betul nih. Banyak kelebihan seperti wayang orang bisa, suaranya juga. Wow, nanti kita dengarkan sama-sama. Kita pengen beliau macapat langsung nih. Puisi. Macapat ini puisi tapi dilagukan Mas ya?
0: Ya, puisi dilakukan.
1: Oke, lagu. Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya dulu Mas Ali, bagaimana anak-anak muda di Jawa, apakah mereka banyak juga antusias untuk berlatih macapat? Tapi jangan kemana-mana, Mas Ali, kita rehat sejenak. Kita dengarkan dulu satu pantun, Mas Ali. Ini lagu dari Bengkulu, tepatnya di daerah Kabupaten Kaur. Di Kabupaten Kaur ini ada RRI SP kita, Mas Ali.
0: Oh, SP
1: Bintuhan, okay. Nah, Bengkulu. Nah, kita sama-sama dengarkan satu lagu. Setelah nanti kita balik lagi dalam acara Gayara bersama Mas Ali.
0: Baik.
2: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Bengkulu.
1: Baik, ada sana itulah obrolan saya tadi dengan Mas Ali, tembang macapat kesenian Jawa. Itu ada sana. Jadi lebih kurang untuk tembang macapat itu, ya. Itu lanjut lagi obrolannya di sana tentang tembang macapat ini, mudah-mudahan kita bisa pacak menambah pengetahuan gitu di sana ada tentang daerah lain, bukan cuma di Bengkulu aja di sana. Ini untuk acara Gayarani Galeri Budaya Nusantara. Ini ya di sana gagasan saya dulu waktu saya ada pelatihan di Jakarta selama lebih kurang 3 minggu atau sebulan berada di sana ada. Nah, jadi acara Gayaraku lahir dari salah satu tugas akhir. Kini juga lah ada acara SBN, Suara Budaya Nusantara. Nah, itulah sana gagasan waktu saya tugas akhir dulu.
2: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Oke, terima kasih sahabat budaya, tetap setia mendengarkan siaran kami di RRI Nusantara Pagi. Mas Ali Marsudi yang tentunya kita ajak beliau bergabung dalam acara Gayara. Gayara ya, alhamdulillah beliau sempat dan menyempatkan demi untuk budaya-budaya Indonesia. Dan kali ini kita bahas soal tembang macapat nih. Oke. Yang berpendekatan kita ini termasuk teman-teman kita orang-orang Jawa yang kita yakin antusias juga mendengarkan, menyimak siaran RRI Pro 4 karena tentang budaya-budaya Jawa yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Mas Ali.
3: Ya.
1: Oke. Nah, kalau di Jawa, di daerah Mas Ali, itu anak-anak muda gimana nih? Antusias mereka, ada nggak yang pengen belajar tentang tembang macapat nih mas?
3: Ya tentu saja kalau belajar mungkin di sekolah-sekolah.
1: Sekolah-sekolah, ya. Oh masih ada sekolah-sekolah ya?
3: Maksudnya sekolah formal itu kan kemudian ada muatan lokal, mungkin pelajaran besarnya tentang bahasa Jawa, tetapi kemudian di dalamnya tentu tidak lepas dari tembang, pengetahuan tentang tembang, pengetahuan tentang bahasa, seperti itu. Jadi adanya itu dalam batas itu. Namun kalau sifatnya mereka misalnya belajar menari di sanggar, satu lakon, misalnya satu lakon wayang orang, secara tidak langsung mereka juga akan belajar tembang juga. Jadi di situ.
1: Jadi double langsung ya masalahnya.
3: Tari gitu. Mereka selain menari, ketika mau menggarap sebuah lakon, lakon untuk mengekspresikan lakon itu, biasanya di dalamnya secara otomatis belajar tentang tembang juga.
1: Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita lagi nembang macapat ini, Mas Ali, itu alat musik yang ngiringi kita macapatan itu alat musik apa aja kalau di Jawa, Mas?
3: Nah, ini kalau kita nembang, biasanya instrumen gamelan. Instrumen gamelan. Ya, gamelan, kalau bicara tentang gamelan, justru ada instrumennya macam-macam. Ada rebab, kendang, gender, ada sitar,
1: banyak ya,
3: dan seterusnya. Ya. Jadi instrumennya gamelan. Tetapi baru-baru ini, kalau kita mengenal tentang organ gitu, organ pun sekarang sudah ada yang titilarasnya itu titilaras yang menyerupai gamelan yang diatonis.
1: Sehingga tinggal pencet aja sekarang udah gampang mas ya.
3: Ya, yang sekarang kan organ itu bisa membawakan tembang-tembang yang setara dengan gamelan.
1: Oke. Nah, kemudian ini banyak yang penasaran nih, pengen tanya-tanya terus nanti waktu kita habis nih Mas Ali. Ini sudah banyak yang bergabung, diantaranya ada Bu Ningsi nih. Dia ucapkan selamat pagi, Mas Arfan sama Mas Ali Marsudi.
4: Terima kasih untuk RRI Bengkulu concernnya tentang kebudayaan adiluhung kekayaan bangsa. Tuh. Udah ada yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ali ini. Tapi dia minta juga ada mengucapkan terima kasih, pengen juga diminta sama Mas Ali untuk nembang dulu nih Mas. sesuai dengan permintaan kita tadi ya Mas. Kita ajak ya sahabat budaya mungkin penasaran gimana sih tadi Mas Ali bicara ini, gaya kita menyampaikan puisi dengan lagu. Nah sekarang kita mohon Mas Ali kesediaannya untuk mempraktekan, boleh lagunya agak panjang, boleh Mas. Biar orang Bengkulu tahu, oh begini Mas Copat nih ya. Kita sama-sama mendengarkan suara Mas Ali. Boleh sambil nari juga boleh Mas, sambil diajarin juga kita di sini. Inilah dia Mas Ali Marsudi.
3: Ya begini, karena kita tidak ada instrumen, tidak ada instrumen, nanti saya akan nembang ya sambil membayangkan kalau itu ada instrumennya ya.
4: Oh, enaknya ada instrumennya Mas ya.
3: Ya, tapi enggak apa-apa. Maaf saya agak.
4: Oke, aman Mas. Yang penting kita bisa bayangkan ada instrumen tadi Mas ya, seakan-akan ada instrumen nih.
3: Iya.
4: Oke, silakan.
3: Jadi biasanya di awal misalnya kita nembang langgam ya. Langgam itu diawali dengan bawa dulu pembawaan. Saya akan membawakan langgam Nyidam Sari yang populer. Mungkin Mas Arban juga pernah dengar.
4: Nyidam ya, Sari. Oke ini sahabat budaya kita dengarkan Nyidam Mas Ali pengen Nyidam Sari.
3: Ya. Nyidam Sari itu ada bawanya tembang atau mau cepat dandang gulo.
4: Oke.
3: Begini. Saya ambil ada dulu.
4: Oke.
3: Aku jalan hati, kau yang

Baik, di sana terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang. Itulah di sana sepintas ulasan obrolan saya dengan Mas Ali Marsudi seputar tambang Macapat ya. Sementara pukul 11.50, apa kabar di sana gawiannya? Mudah-mudahan sejak akap tadi sampai kini lah nampak hasil yang dilakukan sepanjang pagi dan juga siang hari ini. Untuk nambah semangat di sana dalam melakukan aktivitas, jelang kami sampaikan kabar gitu jam 12, kita dengarkan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo Siang di Perempat.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

Di sana Pasaharau Arts dan juga Culture Festival ke-8 yang berlangsung di Negari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada 31 Juli 2 sampai 2 Agustus 2026 berlangsung meriah dengan dihadiri wisatawan domestik hingga mancanegara. Festival yang diselenggarakan komunitas Pasaharau tersebut mendapatkan dukungan program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan RI serta melibatkan berbagai mitra kolaborasi, diantaranya Sanggar Seni di Sumatera Barat, Yayasan Bintang Kidul, Yayasan Umar Khayyam, dan juga perkumpulan MPM. Sementara di sana kabar lainnya, pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menghimbau seluruh masyarakat di wilayah tersebut menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat untuk mengantisipasi terjangkit kasus infeksi saluran pernapasan akut. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Septi Erdita, hari kutadi mengecekkan penanganan sejak ini dinilai penting untuk mencegah ISPA berkembang menjadi pneumonia atau infeksi paru yang lebih berat. Kasus ISPA di Kabupaten Seluma sejak Januari hingga akhir Juli 2026 itulah mencapai 7.161 kasus. Nah, di sana sekian kabar kita kami sampaikan pukul 2 WIB waktu Indonesia Barat dan selamat siang.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Nah, di sana terima kasih masih bersama kami. Selamat siang segalonyo. Selamat istirahat. Kami yakin sana-sana kami sudah banyak istirahat. Nah, di sana untuk nantikan azan zuhur, sambil di sana mempersiapkan untuk salat zuhur juga, kita sama-sama akan nyanyikan lagu-lagu yang bernuansa islami ya. Yang di jalan tetap hati-hati ya. Ikuti peraturan lalu lintas, ya mana boleh belok, mana tidak boleh belok, lampu merah. Kemudian juga surat-surat kendaraan kita jangan lupa di sana. Demi keselamatan, kenyamanan kita berkendaraan. Sekali lagi, selamat siang. Tetap bersama kami di sini di Berno Siang di Perempat Bengkulu.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

Adi Sana, selamat siang segalanya. Terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang di RRI Program 4 Bengkulu. Pukul 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur di mana azan tadi sudah berkumandang pada pukul 12 lewat 21. Mudah-mudahan rasa capek, lelah kita bekerja di sana ditambah dengan kita sholat ya. Kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas umur, atas rezeki, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga ke depan tentunya baik pekerjaan, kesehatan, segala yang akan kita lewati berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Adik Sana, berikut untuk menemani Adik Sana kami makan siang, kami hadirkan lagu-lagu daerah kembali jelang kami sampaikan kabar kita, dan nanti kita akan bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara setiap hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat nganingkan lagu-lagu dari kami dan pastikan terus bersama Pro 4.

Adisana, Polres Bengkulu Selatan menyalurkan bantuan air bersih kepada puluhan keluarga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau dan juga cuaca ekstrim di Desa Nanjungan, Kecamatan Pidoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bantuan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Aron Sebastian. Penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara kabar lainnya di sana, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu membekue kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui fokus group discussion bersama Komisi 10 DPR RI di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu pada hari Senin 3 Agustus 2026. Sekian kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan salam budaya.

Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Okay. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay? Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Lahalah batu, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya. Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap sekali daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya. Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: ke gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini selamat siang Kak.
4: Dengaran ya? Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi
3: ya.
2: Iya. Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Komunitas. Siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Okay.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin?
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja, tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar, wah oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate,
3: oh sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya. Gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
5: Oke, baik, untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya.
3: Mm-mm.
4: Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali
4: iya.
3: Di.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang iya, begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim.
3: Mm-hmm.
5: Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella. Seperti mm-hmm. itu Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya Ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ, jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke, ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari
3: ya, bilang hosa kan.
5: Cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti
3: okay.
5: itu.
3: Oke, jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, yeah. berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan yeah. ya. Oke, okay. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung okay.
4: itu.
3: Boy tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Yeah. Tempurung kelapa ya iya. yang disusun iya. kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa iya. yang bertugasnya ngelempar bola kan. Iya, jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi
3: oh, gabung. Yeah.
4: Biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim, tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu,
5: ya,
4: karena
5: bagi rata.
3: Ya. Oke, biar fair lah ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Yeah. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris ada terada istilah itu.
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya masih nangis main lagi. Tuh.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk

0: Jadi seperti itu ya. Jadi yeah, masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
1: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
0: Oke, jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
1: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
0: Oh, udah kenal ya?
1: Iya, dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
0: Oh.
1: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul, apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan, biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
0: Domikado, Eskado,
1: iya,
0: itu kan bye-bye Cici-Cici.
1: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu, terus mereka tertarik, dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
0: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
2: Iya.
0: Itu paling asik tuh, sama permainan, apa sih sebutannya, pengacara. Jadi sebutkan nama-nama hewan. Jadi bermain sambil belajar ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari Lapang Warisan?
2: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
0: apakah
2: ini,
0: apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
2: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari Lapang Warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan, itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
0: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
2: Iya, dikumpulkan.
0: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
2: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget, ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
1: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
0: Oh pernah ya?
1: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
0: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
1: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada gitu, Kak.
0: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus ya.
1: Mungkin, ya.
0: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau narik karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 ya. Mungkin
3: Karima,
0: sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
3: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita.

Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompat Ternate ataupun Perompat Jakarta. Ya kalau di Perompat Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa Renet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak udah bunyi tuh.
3: Sudah ada telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batani.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Mohon ada pertanyaan kau aneh, silahkan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Subah Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Subah, Bang Taher.
4: Ya, jawab ya, Jo Subah Jo, jawab Jo Subah, itu salam Ternate gitu.
3: Iya. Salam
4: ada Ternate gitu. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Yeah.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya,
4: ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
3: tampurung.
4: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lempar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya, lompat tali. Mereka pusa itu lompat tali.
4: Ya, cengge-cengge juga itu paling bermain penisau itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa menunggu, tapi bisa apa, agak ke bawah, harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa. Kalau ini garis berarti dikatakan apa, salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja, itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu. Biar anak-anak juga, sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu, itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya silakan. Kak Wulan dan
3: siapa
2: juga
3: nih
2: Kak Sandi.
3: Siapa yang mau menjawab, Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok, karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, iya. Kita terima dulu ya.
2: Boleh, satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Selamat datang di kota Ternate. Torang datang dari Rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi
3: Aduh,
6: apa kabar Kak Rima?
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah tetap aja. Iya. Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan. Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya, Kak Ulang sama Kak ini. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini Kak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya, kenapa begini. Mat, pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dofu. Barang semua bersaudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igo pampa jilo. Iya. Terus itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya. Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, Terus lengkali leng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Ya. Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya. Ya
5: betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa ya, dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, mm-hmm. itu biasa kalau untuk boy tampurung, biasa kita gunakan properti, ya mm-hmm. jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa.
5: Iya.
7: Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Mm-hmm. Itu. Terus untuk lompat karet, ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
5: Ya paling batu. Sering sih kami
3: batu. Sering batu, ya. Batu yang agak besar.
5: Agak besar.
3: Ya. Hmm. Oke, ada lagi siap. Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana, nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
3: Oke,
2: Karima.
3: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Apa
3: kareba?
8: Diangkat, bajik-bajik nih, madeceng juga.
3: Sudah mi manre?
8: Apa?
3: Sudah mi manre?
8: Sudah mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya,
8: Bang
2: Ica. Jojo.
8: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi deh ke terminal.
3: Oke,
2: soalnya
3: itu ya.
8: Jojo dong gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan di sana gitu. Jadi aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
3: Ya.
8: Mau nanya nih. Mm-hmm. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
3: Domikado
8: itu. Kalau boleh tahu. Yang mana itu? Putus, aku nggak tahu permainan itu.
3: Oh, domikado, iya. Oke.
8: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih.
2: Hmm.
8: Banyak juga permainan kayak dulu tuh kayak main apa namanya tuh main bola kasti ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu terus ada namanya. Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya tuh kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Okay. Jalan kaki pakai bambu.
8: Ya. Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main saya dulu gitu permainan tradisional.
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
3: Langsung ya. Kalau sekarang karena agak capek ya, mm-hmm. jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Mm-hmm. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, mm-hmm. itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Mm-hmm. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya. Saling apa sih namanya ini?
3: Saling itu ya, ditindih
5: iya.
2: Ditumpuk.
3: Ditumpuk.
5: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyian tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
3: lagu sampai tri ya kan?
5: Iya, sampai akhir lagu.
3: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
3: Gitu. Ada hukuman khusus tidak? Kalau yang kalah.
5: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur. Dofu-dofu, assalam dari Mamarinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya, ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya, tadi
3: dari Mama Indah ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut. Gitu.
5: Oh, okay. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
7: Iya, senyamannya dipakai.
3: Ya, oke. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya,
3: cukup banyak.
5: Iya.
3: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung. Iya.
3: Karena saya kan, salah satu korbannya
5: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak lecet gitu.
2: Oh,
5: ya,
2: lecet
5: juga.
3: Tapi sampai yang berat gitu kan.
5: Iya, tidak.
3: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya, apa namanya? Kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
3: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
5: Mungkin seperti itu.
2: Oke. Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari lapang warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah Itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
7: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
3: Itu tiketnya masuk ke tempat tiket wisata masuk, ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Karima.
3: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statementnya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa. Ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan, ya.
7: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung atau ada pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan. Bentar, saya lihat dulu.
2: Boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi saja.
2: Spasi. Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RNet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
9: Perempat FM, Suara Budaya Bengkulu.
10: Di sana demikianlah sama-sama kita simak tadi untuk Suara Budaya Nusantara siang hariku ya, dari pukul 13 tadi. Besok pagi di Jagang Sama, yang lewat ke sana ada lagi Suara Budaya Nusantara dengan tema yang beda. Masih dengan Arpa Raman, sementara pukul 13.59, nanti pada pukul 14 ya, kami akan sampaikan kabar kita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Perempat Bengkulu.
9: 91,7 Perempat RRI Bengkulu, WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Adesana, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat wajah kawasan wisata sejarah melalui penataan pasar baru Koto 1 yang kini tampil lebih modern tanpa meninggalkan nilai historisnya. Kawasan yang pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi pada era 1980-an hingga 90-an itu kini disiapkan sebagai destinasi wisata kuliner sekaligus ikon baru Kota Bengkulu. Perubahan paling mencolok tertengok njak hadirnya ornamen ikonik bertuliskan Brokot dan Bengkulen Hertek yang menjadi daya tarik baru bagi pengunjung. Jadi penataan kawasan juga menghadirkan suasana yang lebih bersih, tertato, terang, estetik sehingga memberikan pengalaman beda bagi masyarakat maupun wisatawan. Sekian kabar itu kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang segalanya. Salam budaya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Dua lagu cukup menyentuh hati ya di sana, Ra. Segantang Lada dan juga ada lagu Bunga Seroja. Kalau segantang lada dari Kepulauan Riau. Sedih ya di sana, Ra. Ada seroja nih, bunga seroja. Na na na na na na na na. Selamat siang sanak-sanakku segalanya. Inilah RRI Perempat Bungkulu ya, masih dengan saya Perahman. Jadi kita masih ngeceh soal pasar baru Koto di sana ya. Yang tampil lebih modern ya. Kalau di sana pelajaran ke arah Pantai Panjang, sekali-kali bolehlah lewat depan bentengnya pasar baru Koto. Lah tambah alap di sana. Kalau dulu tuh Cak Mano agak semrawut, agak seram, kini tambah mantap di sana. Jadi rehabilitasi Pasar Baru Koto 1 ini merupakan bagian jauh upaya pemerintah Kota Bungkulu untuk menghidupkan kembali kawasan kota tua sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Selain mempercantik kawasan, jadi pemerintah juga mengembangkan Pasar Baru Koto sebagai pusat wisata kuliner yang mampu menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah dengan konsep yang lebih modern. Kawasan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan pendapatan para pedagang. Jadi keunggulan lain yang dimiliki Pasar Baru Koto 1 adalah lokasinya yang berada di jalan wisata utama Kota Bungkulu. Kawasan ini terhubung langsung dengan Benteng Melebro, Kampung Cina hingga Pantai Melebro sehingga memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata terpadu yang menawarkan sejarah, budaya, kuliner, dan juga panorama pantai dalam satu kawasan. Sehingga Wali Kota Bungkulu, Dede Wahyudi, mengatakan revitalisasi Pasar Baru Koto 1 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga UMKM. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Masih banyak lagi informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siko di FM 91.7. Lagu Pedigu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Dasar pokok dari semua susunan gamelan adalah umumnya sekelompok alat tabuh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang khusus untuk irama, dan ada yang khusus untuk iringan lagu, dan tidak satu pun yang berdiri sendiri atau terdapat khusus di luar susunan gamelan. Gamelan Cirebon adalah beberapa alat musik klasik khas Cirebon yang menghasilkan suara yang bergairah dan seolah-olah selalu ada dalam suasana keramaian.

Gamelan Cirebon mengandung permainan yang padat dengan irama yang nyaring. Ciri gamelan Cirebon adalah dapat menyatukan beberapa alat musik seperti beri, yaitu sepasang simbal tebal yang bersuara ngencreng, genta yang dipakai untuk memperkuat irama, alat gesek atau rebab, dan gambang serta jidor yang dimainkan semuanya maupun sebagian.

Gamelan seperti ini memerlukan 6-16 pemain. Para pemain gamelan Cirebon umumnya merupakan kelompok yang tersusun erat. Lagunya dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita yang disebut Pesinden. Tapi banyak orang Cirebon yang masih mengikuti cara adat gamelan lama dan mempertahankan cara lama, yaitu penyanyinya seorang pria dan memakai teriakan yang stereotip dengan menggunakan staccato untuk perhiasan lagunya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Perempat Bungkulu. Cuacanya agak mendung-mendung cak mano tuh di sana. Apa kena hujan hari kau dak? Apa cak mano nih kira-kira? Jadi buat dari sana kamu kena ada jemuran di rumah, apalagi rumahnya dalam keadaan kosong. Kalau hujan di sana ada, jadi harus punya rencana terus ini. Apa pesan dengan tetangga sebelah? Nah, kalau hujan tolong diselamatkan. Nah, atau sanak-sanak kita di kebun yang lagi jemur kopi atau hasil panennya, nah, perlu di tengok-tengok di sana. Jangan sampai kelap basah kalau memang hujan ya. Kita merindukan hujan kalau di sana ada, supaya tanam-tanaman pada subur. Ada yang pada nanam sawit, ada yang nanam mungkin kebun buah-buahan macam-macam. Termasuk bunga-bunga dapur rumah gitu. Nah, di sana Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bungkulu, Nelawati, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 1.005 koperasi yang terdaftar di Kota Bungkulu. Sejak jumlah itu, sekitar 800 koperasi masih aktif menjalankan kegiatan usaha. Sementara sebanyak 247 koperasi telah melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Menurut Nelawati, masih ada sejumlah koperasi yang belum aktif beroperasi karena berbagai kendala. Di antaranya pengurus yang meninggal dunia atau ada yang mengundurkan diri sehingga kepengurusan tidak jalan. Selain itu, terdapat pula koperasi yang telah memiliki pengurus baru tapi belum memulai kegiatan usaha maupun menyelesaikan proses pengesahan kepengurusan. Untuk mengatasi risiko, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bungkulu terus melakukan pendampingan pembinaan kepada koperasi di berbagai sektor. Nah, upaya ini dilakukan agar koperasi tetap mampu menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan, baik di bidang simpan pinjam maupun usaha produktif lainnya. Nah, informasi ini kami sampaikan masih dari rri.co.id.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Jendela 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

Adesana Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi menghimbau segala aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi menurutnya, setiap ASN harus menjaga etika digital dan tidak menampilkan sikap maupun perilaku negatif yang dapat merusak citra pribadi maupun institusi pemerintah. Didi menegaskan media sosial seharusnya menjadi ruang untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini juga mengingatkan para ASN tidak membawa emosi, amarah, ataupun rasa iri ke ruang publik digital. Sekian kabar kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Kuno Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Nah, di sana dengan berakhirnya kabar kita tadi, maka tuntas sudah kebersamaan saya di Berendo Sore. Madako ada ingariri di Berendo Sore ya. Maksud kami melanjut tugas kami hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Suasana petang di sana dikawani dengan lagu-lagu dangdut di awal kebersamaan ingariri dan juga kawan-kawan. Saya pamit dari sana yo, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Yang belum selesai gawenya tetap semangat.
2: Saatnya melah bedangdut.

91,7 FM Perompak Bengkulu, Adi Sana, selamat petang Adi Sana. Lagu Lesti dan Judika, Bukan Karena Tak Cinta, sudah mengantarkan kita di pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan petang Iko, Kak Riri, balik lagi kita di Mela Badandu Joget Kito. Yo, nanti Riri buka line teleponnya di pukul 16.00, dan juga nanti kita akan live di TikTok di selama 1 jam nanti ya di sana ya. Jadi pilih-pilih dulu lagu-lagunya favoritnya, nanti kita buka di jam 4 sore ya. Dan hari Senin di sana 3 Agustus 2026 masih awal bulan ya, masih semangat-semangatnya pokoknya. Dan tentunya Riri di sana di sore hari ko hingga pukul 8 malam kelak. Kita lanjut lagi di sana, kita dengari dulu lagu Dek Nichanan, Negoro Angin.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana pemerintah kota Bengkulu mulai mematangkan persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan dan kegiatan hiburan akan digelar secara bertahap, mulai dari tingkatan kelurahan, kecamatan, hingga tingkatan kota. Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi mengatakan pemerintah telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Namun demikian, di sana pelaksanaan kegiatan diingatkan supaya tidak membebani warga, terutama dalam penggalangan dana secara swadaya. Menurut Pak Dedi, peringatan kemerdekaan tidak harus dirayakan dengan kegiatan yang mewah. Yang penting masyarakat dapat berkumpul, bergembira, dan merasakan semangat kemerdekaan. Rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bengkulu dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan kedua Agustus. Demikian di sana kabar kita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Yuri Trielvini, nantikan kabar kita berikutnya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Di sana masih bersama Riri di Melabadandu joget gitu, dan di petang hari kok di sana apa kabar? Semoga di sana sehat yo, murah rezekinya, bahagia bersama keluarga dan tetap semangat jalani aktivitas di awal pekan. Masih tanggal muda yo. Alhamdulillah tepat ya pada pukul jam 4 sore kita tadi kita udah live di TikTok di Pro Empek Bengkulu. Jadi untuk di sana yang hendak bergabung di program Nela Bedandu Joget kita, Riri buka di line telepon dan juga di WhatsApp ya, di WA di 0811 7816 544, atau bisa juga telepon ngobrol langsung ya, cerita-cerita. Entah nak curhat kegiatannya dari pagi sampai sore, boleh juga. Riri buka di line telepon di 0736 7321 994. Request lagu dangdut boleh untuk adi sana yang di TikTok, halo ya, request lagu dangdutnya, komentarnya boleh juga di sore hari kok, khusus lagu dangdut ya adi sana. Jadi dangdutnya yang dangdut kesukaan yang zaman dulu juga bisa. Nanti kita bacokan, Riri bacokan langsung di sore hari ini untuk komen-komentarnya. Bisa dengarkan juga di RRI Digital ataupun juga bisa didengarkan di TikTok ya. Jadi sekarang radio tuh udah gampang di sana ya. Jadi yang tidak sempat buka radio bisa di download RRI Digital, di situ juga udah praktis, sudah seluruh Indonesia sudah bisa didengarkan. Nah, jadi Riri buka untuk sore hari ko, kita bergoyang bersama lagu dangdut, lagu terbaru boleh juga, lagu klasik hingga lagu-lagu permintaannya adi sana segala yo. Jangan cuma didengar, naikkan volumenya. Kalau lagi di rumah boleh tuh sambil nyapu, sambil joget, apalagi sambil cuci piring, ndak dengari lagu dangdut, wah semangat langsung bersih kalau boleh ya. Atau yang sedang di jalan tetap fokus berkendara, biar musiknya yang bikin semangat, tetap fokus pokoknya ya. Dan di sore hari ini udah banyak yang komentar di TikTok, Riri bacokan ya. Udah Adi Syaroni request lagu King Nazar, Hayaya. Oke, nanti kita cari ya. Terima kasih untuk Adi sudah bergabung di TikTok. Ada Riko Tanapata juga, Riko Tanapata hadir di joget kita di TikTok, Riko kini yo. Biasanya kok di WA, mungkin karena spesial di hari Senin, setiap hari Senin itu di sana bisa bergabung kita tengok di TikToknya ya. Jadi udah tahu tuh penyiar perompe siapa aja yo kan di Mela Bedandu joget kitonya. Riko request lagu apa kok? Boleh di komentar lagi untuk Riko. Ada juga request Prokin ya. Ini Prokin request lagu Roma Irama Begadang. Jangan suka begadang ya. Ada juga Edo Bungkulu, ada Edo BKL ya. Lagu Cinta Tak Bertuan yuk. Siap. Kita cari dulu, kita tampung dulu untuk requestannya di sore hari ini sambil nunggu adi sana yang nak nelpon juga bisa, atau yang nak WA juga kalau kita bacakan lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dengarkan lagunya dan juga sudah setia sampai di berondo petang hari ini. Dan kita intip dulu dah di WA. Selamat sore Inga, salam untuk keluarga di rumah, request lagu Happy Asmara dari Ibu Rina, semoga sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta. Request lagunya segera kami putarkan yo untuk Ibu Rina, sudah bergabung, terima kasih. Dan ada nih yang komentar, ada Starla, saya tertawa, saya juga tersenyum, saya juga terlihat baik, tetapi sebenarnya mentalku rusak. Kenapa itu? Boleh ya komentar untuk lagu-lagunya
curhat juga boleh. Ini curhat nih kayaknya abangnya ya. Udah, kita putarkan dulu lagunya untuk di petang hariko sambil nunggu di sana ya, nak bergabung di telepon ataupun juga di WA. Masih dibuka untuk kebersamaannya di sore hari ini.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di petang hariko. Yang nak bergabung silakan. Lah banyak yo yang komentar. Ado Starla, ado juga halo yang baru bergabung. Ado juga Riko, request lagu Cinta Segi Cinta Setinggi Monas ya dari Don Gebot. Salamnya buat Edo, buat Starla dan juga Hamzah Yusuf. Makasih. Baik, terima kasih Riko sudah bergabung. Ada juga Tahu Bulat 14 ya, Tahu Bulat 14 request Gaun Merah Mbak. Salam untuk Mbak Enda, Aska, Bang Feb, Mbak Riri, Nadine. Oh, siap. Siapakah ini? ini sepertinya orang lama ya Tahu Bulat ini ya. Oke, silakan yang berkomentar di TikTok silakan kirim-kirim salam, request lagunya masih ditunggu hingga pukul 5 sore ini. Nah, untuk di sana yang enggak bergabung, yang biasanya nelpon, yang enggak bergabung silakan ditelepon 0736 7321994 atau juga Riri buka di WA yo. Di 0811 7816544. Di petang hariko yang mendung, mungkin ada sebagian daerah yang udah hujan ya. Pokoknya hati-hati, pelan-pelan bae untuk di sana yang lagi di jalan, tetap fokus ya. Dan kita cek dulu di WA. Sudah ada di WhatsApp, ada Dedi di Curup. Assalamualaikum Inga, nda bergabung di sore hariko, request lagu. Lagunya Caca Handika yo. Ah, judulnya udah disebutinnya kok ya. Berarti ngikut aja yo untuk Dedi. Nah, lagi ngantar barang ke Kota Bengkulu. Siap ya, terima kasih. Semoga perjalanannya untuk Bang Dedi selamat sampai tujuan dan tetap utamakan keselamatan ya. Dan untuk di sana silakan masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di petang hariko ya, nak request yang udah kirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih silakan. Di sore hari ini udah rame ya. Ada 3000 orang nih. Halo ya yang masih bergabung di TikTok silakan untuk di sana masih Riri tunggu untuk kebersamaannya. Lagunya nanti kita cari dulu, sementara udah ada yang request lagu ya, udah ada 2 orang. Dan silakan yang bergabung, halo Edo ya. Ini Riri baca komen di sana di TikTok nih, langsung nih didengarkan di radio. Jadi bukan pas off ya, ini udah on mic-nya.

untuk Anderson bisa join ngobrol di sini, katanya boleh yo ngobrol di sore hari ini. Ado Edo Bengkulu, tetap stay yo kak, cuaca agak mendung, dengar dangdut mantap. Iyo kan, benar kan, emang mendukungnya lagu dangdut tuh. Jangan lewatkan acara belajar Sumba, kata Riko. Belajar Sumba Bedendang, spesial lagu daerah Sumbangsel. Betul Riko, betul Nian. Yo, untuk di malam kelak kita tuh ada tuh di sana yo, untuk programnya di siaran Belajar Sumba Bedendang. Jadi itu kelak dengan Bang Bagas yang di malam kelak jam 8 malam. Jadi jangan lewatkan bergabungnya request-request lagu dan lagu-lagu daerah Sumbangsel ya. Kaliko dari Bengkulu. Jadi nanti tetap dengarkan Pro Empe sampai tengah malam ya. Tapi kalau sore, Riri cuma sampai sore di sana. Ayo, kebetulan hari kon tuh sore. Nah, untuk lagu-lagunya kita dengari dulu dah, guyur kita putarkan. Aduh. Tadi ada Adi request lagu Nazar ya, Gejolak Asmara.

Di sana baru aja kita dengari lagu Cinta Tak Bertuan ya, requestan dari Edo Bengkulu. Dari lagu ini liriknya sangat dalam ya. Dari lagunya nih, lagu yang menceritakan tentang rasa kecewa karena cinta yang diperjuangkan ternyata tidak lagi memiliki arah dan juga tujuan. Waduh, dalam. Semoga yang sedang mendengarkan tetap semangat ya, jadikan setiap pengalaman ini sebagai perjalanan untuk melangkah yang lebih kuat lagi ke depannya. Ya, terima kasih sudah request Edo Bengkulu ya. Nah, untuk di sana silakan yang hendak bergabung request lagu dangdutnya, kirim-kirim salam ataupun juga sekedar komen-komen di TikTok boleh yo, di sore hari ini masih Riri tunggu hingga pukul 5 sore ini. Dan juga untuk di sana yang biasa nelpon ataupun juga WA, kirim aja yo, do sama malu-malu mentang pas TikTok sepi di WA dan di telepon, do usah malu-malu di sana yo. Silakan masih Riri buka untuk kebersamaannya. Nah, kita baca lagi untuk di sore hari ini di TikTok rame. Riko, terima kasih sudah mengingatkan juga ya di Horas Tapian Nauli. Spesial lagu Batak dan juga sekitarnya setelah acara belajar Sumba Berdendang. Betul. Riko nih, di sana mungkin yang di TikTok mungkin masih belum kenal ya, kita bahas tentang Riko. Riko nih pendengar setia Perempat. Dia jadi hafal semua program-program Perempat. Terima kasih Riko yo. Jadi untuk di sana yang mungkin baru nak mengenal, kenal dulu baru sayang yo. Di semalam hari kelak banyak tuh program-programnya, tentunya dengan hostnya Ado Donga Bagas yo. Jadi pantengin terus untuk di petangnya. Dan untuk di lagunya untuk Riko sebentar lagi kita putarkan. Ado Edo Bengkulu, makasih Kakak Shanti. Wah, terima kasih untuk Edo yo. Lagu kesukaan Edo sudah Riri putar juga. Nah, lagu kesukaan aku katanya kan. Sudah jatuh air mataku, tapi aku suka pakai banget lagu ini. Makasih banyak yuk. Makasih banyak yo kakakku RRI Perempat. Terima kasih. Sama-sama yo. Pokoknya lagu-lagu kesukaannya kita putarkan, tapi tunggu ya. Ado Herman Handoyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Sore juga Bang Herman yo. Bang Herman, kalau nak request lagu boleh komentar lagi atau kirim-kirim salam, silakan. Ado Edo di Bengkulu, benar. Nah, ini kayaknya kata-kata Riri tadi tuh dibenarkannya nih tadi yo. Iya. Ada lagi Tommy Banyu Angin, selamat sore Mbak, request Mbak. Boleh Tommy, lagu Ada Rindu Mbak. Boleh. Nanti kita cari dulu ya. Untuk Tommy di TikTok, jangan kemana-mana, pasti Riri putarkan lagunya karena kebersamaan kita cuma sampai 5 sore kelak. Dan untuk yang mungkin lagunya belum sempat Riri putarkan untuk di sana ya di TikTok, dengarkannya lanjut lagi ke RRI Digital ya. Kalau belum, download dulu. Di-download di Play Store-nya atau di aplikasinya itu ada namanya RRI Digital. Nah, di situ lanjut dengari lagi lagu-lagu kesayangan di sana yang mungkin belum sempat Riri putarkan. Nah, ada lagi Herman Handoyo. Salam untuk seluruh pendengar Perempat dari Bengkulu Utara. Halo Bang, ya, salam juga. Salam kenal dan terima kasih sudah berkomentar di TikTok. Dan untuk di sana silakan ya, lagu-lagunya masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan kita lanjut dengari dulu lagu untuk di petangko, lagu requestannya Riko ya tadi, Setinggi Monas Don Gebot.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan kita masih di Melabadandu Joget Kito untuk di sore hari ini. Lagunya udah guyur Riri putarkan ya untuk Adisena yang udah komen-komen di TikTok. Dan di sore hari ini, wah Masya Allah, deras sekali ya di sana yo. Derasnya hujannya sekarang di Bengkulu. Dan semoga hujan ini yang aduh ada petir-petirnya juga nih yo, agak ngeri juga yo, semoga hujan ini turun menjadi rahmat yang membawa keberkahan untuk kita segala di sana. Agak takut-takut mega mixer ya. Takut kesentrum kalau orang kece itu kejujut ya. Tetap hati-hati bagi di sana yang mungkin lagi mengendarai mobil. Jaga jarak aman dan hindari berteduh di bawah pohon. Yo, aduh. Untuk di sana, oh ya Allah, petirnya. Hati-hati yo pokoknya. Di sore hari ko iko aja lah ngeri-ngeri nengok petir kayak hujan ko ya Allah. Ya, jadi untuk di sana biarpun suasananya dingin ya. Hujan-hujan dingin cek iko biar suasananya tetap hangat. Juga kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang sudah di sana request dan juga sudah dimasukkan dalam playlist ya. Nah, untuk di petang kok kita baca lagi ya. Apa kok kuhuru haraan di TikTok kok. Sambil nunggu di sana yang bergabung di 8 menit sisa waktu untuk kebersamaan kita di Melawe Dangdut Joget gitu. Yo aduh. Lagunya udah requestan Tommy ya. Bentar lagi kita putarkan lagu requestan terakhir di requestan hari ini Melabadandu Joget Keto. Untuk penutupnya lagu requestan dari Tommy, ada Rindu ya. Dan ada Nyemek Mbak Blay. Oh itu kita bacanya di itu aja ya. Ini Nyemek nih Bang Bagas nih ya Riko. Bang Bagas ini dia pura-pura ngeluh ya. Nanti belajar Sumba jam 8 malam jangan lewatkan untuk di sana yo. Mati lampu. Oh iyo betul yo. Mati lampu pantasan tadi ya. Aduh sedikit gelap ya tadi sebentar. Karena listrik udah hidup lagi. Oh udah hidup ya. Hujan dari Sumbar masuk ke Bengkulu karena pengaruh bibit siklon. Aduh. Ya, ya betul. Agak ngeri-ngeri yo di sana yo di petang hari ko. Jadi kalau megang HP jauh-jauhi dulu. Jangan dekat jendela pokoknya yo. Nah, kita di petang ko masih ditunggu untuk kebersamaannya ada Muhammad Adi Nugroho. Halo ya. Terima kasih untuk sudah bergabung sore hari ini. Request RT 5 RW 3 Cucu Hayati Tete. Oke, boleh siap. Oh itu lagunya terkenal tuh ya. Silakan untuk yang sudah bergabung di petangko masih Riri baca untuk kebersamaannya dan juga untuk di telepon. Silakan jangan malu-malu atau mungkin yang lagi hujan dak takut pulo megang HP taruh di telingo dar kata. Aduh ya ampun ya. Pokoknya tetap hati-hati dimanapun di sana berada. Dan juga terima kasih untuk yang sudah nge-give ya. Terima kasih banyak. Ada Edo tadi sudah nge-give. Aduh juga Riko terima kasih ya. Sudah nge-give di sore hari ini. Nah untuk di sana silakan. Silakan request lagu ya maksudnya ya. Request lagu. komen-komen untuk bergabung di telepon. Riri buka juga di line telepon 0736 7321 9994 atau juga bisa di WA di 0811 7816 5444. Agak takut-takut ya. Aduh ya kebetulan studio ini langsung kelihatan sama air hujan di sana ya, jadi petir tuh sudah kelihatan sekali ya. Nah untuk di sana kita dengerin dulu di sisa waktu 5 menit kebersamaannya ada lagu dua lagu yang bakal kita putarkan untuk kebersamaan di sore hari ko. Lagu terakhir ada lagu dari requestannya Bang Tommy tadi ya, Evi Tamalah ada Rindu.

Baik, Edi sana, terima kasih untuk kebersamaannya di petang hariko di hari Senin 3 Agustus 2026 di Malam Benandu Joget Gito yang sebentar lagi sudah berakhir ya. Karena kita batasnya sudah pukul 5 sore. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya untuk di sana yang sudah bergabung di TikTok. Terima kasih sudah meramaikan ya, sudah request lagu, ada juga yang curhat. Kalau belum puas curhatnya, besok ada lagi kok di petang hari Mela Benandu Joget Gito, tapi lewat telepon ya di 0736-7321-994 atau juga di WA, disimpan WA-nya Prompe di 0811-7816-544 ya, request lagu dangdut di setiap hari di sore bisa requestnya. Dan juga kalau untuk di TikTok, kita di setiap hari Senin di pukul 4 sore sampai jam 5 sore ya. Dan terima kasih untuk sudah ngirim-ngirim gift, sudah komen, dan juga untuk di sana yang mungkin malu-malu ataupun tidak sempat untuk bergabung di telepon dan WA. Besok masih ada. Dan juga tadi terima kasih untuk Ibu Rina yang sudah di WA ya sama Bang Deddy ya, kalau salah tadi dicurup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan lagu terakhir yang requestan Adi tadi ya, Muhammad Adi Nugroho, lagu RT 5 RW 3, sebentar lagi kita putarkan di terakhir ke perjumpaan kita di Mela Benandu Joget Gito. Tapi tenang ya, untuk di selanjutnya Riri ngawani di sana hingga pukul 8 malam. Jadi lanjut lagi kita dengari di radio atau bisa juga download di RRI Digital. Dibuka aja aplikasinya di Play Store-nya, bisa juga di RRI Digital ya. Bisa itu update dan juga berita-beritanya di rri.co.id. Segala update dan juga tentunya terpercaya di sana ya. Terpercaya maksudnya kalau untuk bahasa Bengkulu ya. Jadi ada terakhir komen Jumri Bungsu. Halo Jumri, assalamualaikum, selamat sore Mbak, salam kenal dari Jambi. Salam kenal juga Jumri di sore hari ini ya. Terima kasih untuk bergabung di sesi terakhir. Tapi tenang ya, nanti kita lanjut lagi di radio Riri Ngawani di sana hingga pukul 8 malam. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kini Ida hanya berfokus pada penanganan kebakaran. Jadi petugas damkar kok juga aktif kok melakukan perawatan fasilitas publik, termasuk juga penyiraman dan penataan taman kota. Nah, sebagai upaya untuk menjaga keindahan lingkungan selama untuk musim kemarau aja kok di sana yo. Jadi Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi juga mengatakan langkah tersebut dilakukan supaya taman tetap hijau, rapi, dan juga asri, sehingga untuk masyarakat dapat menikmati ruang publik yang nyaman. Nah, selain itu juga di sana damkar juga terus menunjukkan kesiapsiagaannya dalam berbagai pelayanan kemanusiaan. Dan tidak hanya itu yo, cuma menangani kebakaran, petugas damkar juga membantu evakuasi satwa liar dan penanganan sarang tawon serta juga pelepasan cincin yang terjepit di jari, sehingga penyelamatan kucing yang terjebak di tempat tinggi. Nah, pemerintah Kota Bengkulu juga berharap melalui pelayanan yang siaga selama 24 jam damkar dapat terus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Dan informasi ikor dikutip dari rri.co.id.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana saat hujan turun dan udara terasa dingin, selera makan di toko sering kali ikut meningkat. Di momen seperti kola, kuliner Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang, dan hidangan berkuah seperti bakso, ado soto, hingga sup tradisional yang dikenal mampu menghadirkan rasa hangat di tengah cuaca hujan. Nah, uap panas dan rempah khas Indonesia juga memberikan sensasi nyaman saat dimakan. Bukan cuma makanan berat yo, cemilan tradisional seperti pisang goreng, singkong rebus, ataupun ubi goreng pun tetap jadi favoritnya di sana. Nah, kalau hujan Cak Iko, makanan Nusantara apa yang biasanya adik sana cari?

0: Oi, cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dahulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 UFM dan sekarang sudah menunjukkan pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dari informasikan juga untuk di sana, kita akan dengarkan azan maghrib pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk seluruh di untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami di 91,7 FM dan kita dengarin dulu lagu bernuansa Islam ya di sana jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan

Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana, minuman jahe gula merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gula merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Arisana tim Warmindo dak kone. Jadi warung makan Indomie alias Warmindo kini udah jadi bagian dari budaya makan anak muda Indonesia di sana. Mulai dari mie dok-dok, magelangan, sampai nasi maut. Ini segalanya berbahan dasar mie instan dengan lauk sederhana. Tapi yang bikin kenyang dan juga hemat di kantong pastinya ya. Nah, menurut data terbaru di sana Indonesia jadi negara nomor 2 dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu 14,68 miliar porsi di tahun 2025. Wah, dari warung Burjo di Jogja tahun 80-an, sekarang Warmindo udah naik kelas di sana. Jadi tempat makan andalan mahasiswa dan juga bahkan jadi bagian program mudik gratis. Nah, Warmindo bukan sekedar mie instan ya, tapi rasa kebersamaan dan juga solusi perut keroncongan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya.

Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot, sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium, mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri, makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM Perompa Bengkulu. Di sana masih bersama Riri di Hariko. Kita update lagi ruang informasi di sana. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Nah, jadi salah satu upayanya dilakukan adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP yang pada tahun ini mencapai sekitar 60 miliar di sana. Jadi dana Iko akan disalurkan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, baik di negeri maupun juga di swasta di Kota Bengkulu. Jadi bantuan Iko menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi sekolah dalam mendukung kegiatan operasional sehingga proses belajar mengajar juga dapat berlangsung secara efektif dan juga berkesinambungan. Dan melalui dana BOSP Iko, sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasional, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, ya, sehingga peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Dan itu juga di sana, pemerintah Kota Bengkulu juga menilai pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Nah, karena itulah untuk seluruh satuan pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan dana BOSP secara maksimal sesuai kebutuhan real di sekolah masing-masing. Jadi melalui alokasi dana BOSP ini ada sekitar sebesar 60 miliar tersebut. Pemko Bengkulu juga berharap pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah dapat terus meningkat di sana. Nah, dukungan dari anggaran yang dikelola secara efektif diyakini akan memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan sekaligus juga bisa mendorong lahirnya generasi muda Bengkulu yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing. Dan informasi Iko, informasi Riri di perjumpaan kita di Bendo Petang sekarang sudah di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Nanti ya di sana dikawani ke Donga Bagas dan sekaligus juga akan langsung di program Belajar Sembah Bedendang ya. Agak lupa-lupa. Oke lah, sekaligus pergi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan jalan umum atau PJU menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawira. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam reses masa sidang 2 tahun 2026 yang digelar di Sekretariat DPD PKS Kota Bengkulu pada Senin 3 Agustus. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Irman Sawiran mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan lingkungan, drainase, dan lampu jalan. Irman menambahkan usulan pembangunan yang berasal dari reses DPRD memiliki peluang yang sama dengan usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk dibahas dalam APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Kabar berikutnya di sana, revitalisasi pasar baru Kuta yang sedang dilakukan Pemkot Bengkulu yang dimulai pada pertengahan 2025 lalu sampai saat ini berdampak terhadap aktivitas jual beli di pasar. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang kuliner, Hamdani mengaku sudah berjualan 29 tahun di tempat itu. Ia berharap dengan adanya revitalisasi pasar yang saat ini dinamai Brokot bisa lebih menghidupkan aktivitas yang sempat mati suri. Karena pasar ini menurutnya sempat menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pemkot Bengkulu merencanakan revitalisasi baru Koto 1 tidak hanya sekedar memperbaiki bangunan fisik, tapi juga menjadi sentra ekonomi baru berkonsep modern. Untuk pembangunan pasar ini dilokasikan anggaran khusus sebesar 2,6 miliar. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu di Sabara dari sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Selamat malam adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun sekarang gue dapat adik sanak dengar. Jadi adik sanak selamat datang di melah pedang, udah salah kan? Belajar sumpah berindang malam gak adik sanak, sama bagas sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Telepon sudah berdering keras adik sanak, ayo kita angkat dahulu adik sanak. Selamat malam belajar sumpah berindang.
1: Selamat malam, belajar sumpah berendang, tuan rumah Bengkulu.
0: Iya betul, tuan rumah Bengkulu. Apa dengan siapa ya, Bang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya bun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babang Kampan, Bandar Lampung.
0: Babang Lampan, Bandar Lampung. Selamat berkenalan sama Bagas Abang pertama kali kok mungkin.
1: Bang Bagas ya?
0: Iya.
1: Biasanya Bang Hari ya yang bawa.
0: Betul, biasanya Bang Hari. Ini kebetulan tuh Ben Bagas yang dipercaya ini.
1: Wah. Gimana cuaca di Bengkulu Bang Bagas?
0: Alhamdulillah Bang, dari sore jam 4 tadi hujan sangat deras sampai mati lampu.
1: Adem berarti kalau di sini di Bandar Lampung beberapa hari panasnya.
0: Panas. Sama aja Bang. Di Siko juga panas. Cuman ini tadi kebetulan tiba-tiba jam 4 langsung gelap. Hujan sampai mungkin maghrib, selesai maghrib sudah mulai cerah kembali, sudah lumayan hilang, tapi agak dingin ini.
1: Hilang lah ya.
0: Ya, sepertinya temenin kopi panas cocok gini itu bang. Iya, pengen puterin lagu apa ini?
1: Lagu Lampung yang lagi viral, banyak lagu-lagu Lampung tuh di TikTok yang lagi pada viral lah.
0: Apa itu lagu apa tuh?
1: Judulnya Korban Dunia Maya, penyanyinya Vina.
0: Dunia Maya, penyanyinya Vina.
1: Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya, boleh. Salam-salamnya dulu.
1: Bunda Vina ya penyanyinya.
0: Bunda Vina, siap. Babang Campan. Sambil aku carikan lagu, boleh?
1: Sambil ini kan di relay 5 benua. Wih, 5
0: benua. Boleh banget. Iya.
1: Pertama-tama tuan rumah Bengkulu ya, saya wakilin sama Bang Riko di siap. Bengkulu ya, sama Ayah Puput, sama Bang Ari, sama Bang Bagasnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Di Bengkulu kita lari ke Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung ini yang lagi bertugas ada Bang Ferry Nuryadi penyiarnya ya. Disapa dulu Bang Bagas, Bang Ferry.
0: Wih, selamat malam Bang Ferry Nuryadi, salam kenal dari Bagas.
1: Iya, terus pendengarnya ada Edo, ada Nai juga di Bandar Lampung. Dari Bengkulu ke Bandar Lampung kita ke Jambi ya.
0: Asik, boleh.
1: Jambi penyiarnya ada Bang Anur, ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati,
0: Bunda Wati.
1: Sama Waudin.
0: Waudin.
1: Terus juga ada Mang Ajum juga di Jambi.
0: Mang Ajum
1: dari di Jambi. Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi kita lari ke Sungai Liat, Bangka Belitung ya.
0: Asik, Sungai Liat.
1: Sungai Liat penyiarnya ada Ayu Ega, ada Ayu Rima, dan yang lakinya ada Ayak Wanda, pendengarnya ada Kakek Sakamura, dan juga ada Ayu Julia. Dari Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Bandar Lampung, yang Palembang ya.
0: Betul, ini. Terakhir Palembang kok Bang.
1: Palembang, penyiarnya ada Cek Gaya, ada Wak Dola, ada Cek Ilham, ada Cek Mita, dan juga ada Cek Abbas. Pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli, ada Cek Akbar,
0: siap.
1: Terus juga ada Nenek Nur Aini, ada Ri Anggreni juga, ada Farul, ada juga Firdaus, ada Mami, ada juga Rukmana Dewi. Pokoknya di Palembang tuh semuanya aja tanpa terkecuali. Karena kita bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Cocok. Lengkap wol ini.
1: Ada sedikit pantun ya.
0: Siap, langsung aja.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli papan.
0: Boleh.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah topan Babang Tampan.
0: Asik, Babang Tampan luar biasa ini.
1: Makasih ya Bang Bagas ya, sehat selalu ya.
0: Babang Tampan juga sehat selalu. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk mampir lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi pun. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bila adik sana pengen request yo. Sudah ada yang menyambut lagi. Kita angkat lagi adik sana. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Mbah Jarwokah ini.
2: Kau udah apal sih suaranya. Nak Bagas ya.
0: Iya, Pak Jarwo. Suaranya khas sekali soalnya kok. Keren.
2: Iya, dulu kan nama aku ini kan viral ada lagunya.
0: Asik. apa itu?
2: Aduh ampun Mbah Jarwo,
0: Baizik,
2: ada sinetronnya juga Jarwo dan Sopo.
0: Jarwo dan Sopo masuk sinetron, Pak.
2: Ya, sekarang udah pensiun.
0: Udah pensiun, boleh. Pak Jarwo pengen denger lagu apa nih?
2: Lagu Lampungnya tadi Babang Tampan udah ada belum?
0: Sudah ada tadi. Babang Tampan minta Korban Dunia Maya yang dari Bunda Vini. Bunda Vina. Kebalik. Ya.
2: Aku juga mau minta lagu Lampung, boleh ya?
0: Boleh.
2: Akan tinggal di provinsi ya, saling bangga-bangga provinsi gak apa-apa ya.
0: Iya, boleh sekali, Mbak Jarwo. Apa tuh lagunya tuh?
2: Lagunya, lagu Lampung judulnya Korban Slot.
0: Korban Slot?
2: Ya.
0: Oke, penyanyinya siapa itu Mbak Jarwo?
2: Aduh, Mbak agak lupa pokoknya. Kayaknya perempuan.
0: Perempuan, boleh. Sembari bagas carikan, Mbak Jarwo boleh salam-salamnya?
2: Salamnya, salam daun, salam apa-apa
0: nih? Kalau daun salam buat masak, mungkin salam-salam untuk menyapa pendengar yang ada di kita. Oh. Limo benua tadi kata Babang Tampan.
2: Waduh, kebanyakan kalau lima benua. Kayaknya ini lima provinsi ya.
0: Asik, boleh lima provinsi.
2: Ya pertama-tama buat kekasihku boleh nggak sih yang di Palembang?
0: Ayo siapa itu?
2: Ada Nur Aini.
0: Wes, ingat Nur Aini?
2: Ucapannya I dan U. Ucapannya I dan U.
0: I dan U.
2: I love you.
0: Asik.
2: Makasih ya selalu ya Nur Aini ya. Amin. Di Palembang ya. Ya, terus juga di Palembang itu ada Cek Dola, ada Wak, ada Cek Gaya, ada Ria, ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli. Pokoknya di Palembang semua aja ya.
0: Asik, siap. Ada lagi Mbak Jarwo?
2: Di Jambi ada Bunda Wati, ada Wak Ode, ada Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
2: Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Jambi?
2: Ya. Dari Jambi ke Bengkulu, Sungai Liat, buat semuanya aja di Sungai Liat.
0: Siap.
2: Ya, yang di Bengkulunya ya, Bang Riko, ya, Ayah Bengkut. Terus ada di Bandar Lampungnya tadi, Babang Tampan, sama bertugasnya Bang Ferry. Nah, penutup ya, aku balas pantunnya Babang Tampan ya.
0: Asik, boleh.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Masuk.
2: Jangan tengok mantan, tengok orang Mbak Jarwo.
0: Woy, andalan kita nih, Mbak Jarwo nih.
2: Kalau buat kita berdua adalah.
0: Apa tuh?
2: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Asik.
2: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Oke sekali, Mbak Jarwo. Luar biasa.
2: Ya nak bagas sehat selalu ya nak.
0: Amin sehat selalu juga untuk Mbah Jarwo. Sukses lancar selalu dalam segalanya. Terima kasih sudah mampir Mbah Jarwo.
2: Sama-sama. Assalamualaikum tabipun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar kedua adik sana jo sudah join untuk sesi belajar Sumba. Oke bersambung lagi. Kita angkat dulu. Selamat malam belajar Sumba Pendendang.
3: Selamat malam, si ganteng ternyata malam ini belajar semua pendendang penyiarnya perdana berarti si ganteng.
0: Iya, betul ya Put, perdana ini ya Put. Sik. Pengen apa ya Put nih lagu nih?
3: Lagunya, lagu Lampung Bajar Wo sama Babang yang paling tampan di provinsi Lampung tadi ya.
0: Betul.
3: Request lagu Jambi.
0: Oh lagu Jambi boleh apa tuh?
3: Tapi vokal versinya aku nggak tahu. Cuma aku tahu judulnya ganteng.
0: Apa tuh judulnya?
3: Lima purut itu terharu hatiku mendengar suara lima purut tuh.
0: Lima? Oh lima purut.
3: Lima purut ya.
0: Lima purut. Oke, sembari bagas harikan ya Puput.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali buat Bang Baja, sekeluarga Basara, semoga terkembang selalu ya.
0: Amin.
3: Pokoknya dari tuan rumah Bengkulu dulu ya, ada Mak Dadang, ada Bang Riko ya. Ada Bang Arya. Kita beralih ke Jambi dulu ya.
0: Asik, boleh. Jambi dulu.
3: Ada Hamza Yusuf ya, ada Wak Udin, ada Bunda Wati, ada pula setiawan yang paling setia di Jambi ya. Ada pula Mang Ajum, ada penyiarnya yang aku tahu itu Birman sama Ansori ya. Kita beralih ke Bangka Belitung ya.
0: Bangka Belitung Sungai Liat. Oke.
3: Hasil sama itu Kak Julia ya.
0: Kak Julia.
3: Bagi sama saya belum kenal di Bangka Belitung tu. Yang di Lampung dibagi sama Bang Tampan sama Mbak Jarwo ya. Kita di provinsi pengger-pengger ya, di Palembang ya.
0: Iya, yeah, Palembang dulu.
3: Iya, yeah, di Palembang tuh ada Sisi ya.
0: Sisi.
3: Ada pula Celi ya, cantik kawan Celi tuh. Ada pula si Akbar. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari pokok dari Bengkulu ya.
0: Siap.
3: Salam sehat, salam sejahtera. Ada lagunya, Bang Bajas?
0: Insya Allah ada ya, Puput.
3: Oke. Buat Abang, selamat tugas. Semoga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu, Ayah Puput. Oke, sudah turun kembali. Ayah Puput perwakilan Bengkulu. Sudah. Masuk kembali untuk Bang Riko yang di WA, sabar Bang Riko ya. Kita angkat dulu. Selamat malam belajar semua perindang.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat belajar malam. Belajar
4: semua perindang.
0: Dengan siapa kok?
4: Yang dari Jambi.
0: Yowis, Abang Hamzah Yusuf.
4: Iya, ini yes. Dengan Bang siapa ya?
0: Bagas.
4: Bagas, apa kabar nih Bang Bagas?
0: Alhamdulillah Bang Hamzah Yusuf, agak dingin ini di ruangan karena tadi hujan deras.
4: Kalau di Jambi tidak pernah hujan sejak dari malam Jumat yang lalu.
0: Waduh, sudah lumayan hujannya, 3 hari ya?
4: Sudah 3 hari lebih ya, 3 hari lah.
0: Iya.
4: Itu pun hanya hujan sebentar, sekitar 20 menit lah.
0: Hanya sekedar membasahin tanah aja itu ya.
4: Iya lah.
0: Pengen dengerin lagu apa ini ya Bang Hamzah Yusuf?
4: Lagunya dari lagu Jambi ya, Tingkah Kalo-Kalo.
0: Tingkah Kalo-Kalo.
4: Iya, kalau di Jambi sampai sepertinya tidak mengikuti aku ya. Monitor dari digital, tidak mengikuti belajar semua berendang.
0: Pakai aplikasi ya, ini berarti.
4: Sandiwara legenda.
0: Oh, sandiwara legenda.
4: Tidak mungkin. Sandiwara legenda.
0: Aman-aman. Boleh salam-salamnya untuk...
4: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Bagas, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Berlanjut. Menyeberang ke
0: Sungai Liat dulu.
4: Ada penyiarnya ada Mbak Iga, ada juga Mbak Rara, ada Mbak Prima. Kemudian pendengarnya ada Kaki Tambura, ada Kak Julia juga ya, selamat malam. Jambi ada, kalau lagi monitor tuh ada Bunda Wati, dengan ada Wahudin, ada juga Ika Rizianti, ada juga siapa lagi ya, Teteh Nadia Purnama, ada juga siapa ya, Mang Ajum, ada juga untuk semualah tanpa terkecuali dari Agamecit yang di Jambi. Kemudian kita menuju ke Lampung, ada Mbah Jarwo tadi ya.
0: Betul. sama ada, Babang Tampan.
4: Iya, Bang Tampan. Ada juga apa ya, Atim Bulu-Bulu. Ada juga Bang Senen. Ada satu Atim juga ya, selamat malam. Kemudian ke Palembang. Di sana ada penyiarnya, ada Cik Dula, ada Cik Abbas, ada juga Cik Nita, ada juga Cik Yuan, Yuan, ada juga Cik Gaya. Pendengarnya ada Cik Fauzan, ada Cik Sisi, ada Cik Endi, ada Cik Akbar, ada Cik Sara, ada Cik Yati juga, selamat malam, ada Cik Aisyah. Ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Putra Banten juga ya. Selamat malam. Untuk semualah tanpa terkecuali yang di
0: Palembang.
4: Palembang. Nah, kemudian kita menuju ke Bengkulu ya. Ya, di sana Bengkulu. Ada Bang Ayah Puput, ada Bang Riko, ada juga Mama Dadang. Diwakilkan dengan Bang Bagas ya, semua penpro empat Bengkulu. Ya. Lagunya ada ya?
0: Ada Bang, ada sudah Bagas siap.
4: Ya, untungnya bang Bagas, selamat malam sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Abdullah Yusuf di Jambi. Sehat sukses selalu. Terima kasih juga sudah mampir untuk sesi belajar suara merindang. Kita sambung lagi. Siap lagi kah? Selamat malam Raja Sumba Berdendang.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saya tidak asing dengan suara Iko. Apakah ingat sisi di Palembang kok?
5: Wow, betul sekali.
0: Alhamdulillah.
5: Berapa juta rupiah?
0: Dalam bentuk brosur ini.
5: Gimana kak, kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya lumayan kedinginan.
5: Aduh, hujan kan di sana?
0: Iya, dari sore di Bengkulu hujan deras.
5: Di sini malah nggak kebagian. Coba kirimkanlah ke sini.
0: Oke, tenang-tenang, besok kita kirimkan melalui line WhatsApp untuk suara hujannya.
5: Nanti di download gitu.
0: Iya, betul. Pengen lagu apa yang ada di sini?
5: Lagu Bengkulu ya, aku lupa judul lagunya.
0: Apa tuh kira-kira?
5: Apa aja deh, dipilihkan aja lagu Bengkulu. Oh,
0: lagu Bengkulu dipilihkan aja?
5: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam Joinga.
5: Siapa aja kak yang udah masuk baru monitor aku?
0: Yang baru masuk tadi ada Babang Tampan, Bajarwo, terus ada Abang Abzah Yusuf, ada Abang Riko nih yang melalui line WA, terus ada siapa lagi Tri?
5: Wih, banyak ya.
0: Iya, lumayan. Boleh. Aku
5: ke Lampung dulu deh.
0: Oke, siapa
5: ada
0: tuh?
5: Ada Bang Tampan, ada Banjarwo ya. Kan kawan-kawan di sana berbagi juga semuanya.
0: Asik.
5: Di Bengkulu ada Bang Riko ya. Ada
0: Ayah Puput?
5: Ya, Ayah Puput ya. Selamat malam, itu aja yang ku kenal misalnya.
0: Berarti perlu kenalan lagi nih.
5: Ya, di Jambi itu ada Bang Amza Yusuf, ada Mbak Ika, Bundawati juga Bunda selamat malam ya. Ada siapa lagi ya? Bang Setiawan ini kemana nih? Kok nggak pernah nongol ya?
0: Belum mungkin ya, belum.
5: Semoga aja sehat-sehat kabarnya ya. Semua yang ada di Bengkulu, di Lampung, Jambi ya.
0: Jambi.
5: Di ini, di Sungai Liat ada ini Mbak Julia bareng teman-teman di sana ya.
0: Iya, betul di Sungai Liat.
5: Di Palembang ini ada Mbak Eli.
0: Mbak Eli.
5: Ada teman-teman dari Bandara Sriwijaya ini, ada Ayah Sobari, ada Mang Akbar, Mang Prabanten, Fauzan, Irin, Rian. Selamat malam aja ya buat semua teman-teman di Palembang.
0: Siap.
5: Cukup ya kayaknya ya.
0: Sementara cukup mungkin ya. Siapa tahu kalau nambah lagi boleh nanti.
5: Nambah lagi. Jadi buat semua-semua aja ya.
0: Siap, laksanakan.
5: Selamat malam aja ucapannya.
0: Selamat malam aja.
5: Ini lagi on air di semua provinsi Sumatera Selatan.
0: Iya, betul. Lagi di Belajar Sumba.
5: Iya, tapi di Palembang belum.
0: Oh, di Palembang belum. Mungkin belum nyaut aja ya.
5: Ini, muter sandiwara.
0: Sandiwara legenda mungkin.
5: Bukan sandiwara cinta.
0: Aduh. Nanti gak sinetron dong kalau itu.

0: selamat siaran aja deh, mau salam sayang takut yang ada yang marah.
1: Aduh, aduh. Untuk itu aman aja ya, tenang, aman bisa ya, dikondisikan.
0: Oh gitu ya, jangan bilang-bilang ya sama yayangnya ya.
1: Jangan bilang-bilang gak tuh.
0: Ya, semoga dipanjangkan jodohnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya kak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Sukses, lancar, bahagia, dilancarkan segalanya, untuk dimudahkan segala jalan dan urusan juga. Jadi ada sana yo, belajar semua perintang Iko. Ada Perempat Network yang untuk mengikuti siaranku sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat di sana. Ada di kita tuan rumah Bengkulu di FM 91,7, ada Lampung di FM 88,5, ada Jambi di FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9, dan juga Palembang di FM 88,4. Nah di sana kita putarkan, kita bacakan dulu nih dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah dari menit ke-7 tadi sebenarnya sudah absen, tapi mohon maaf Bang Riko karena ramai kawan-kawan yang bergabung kok, jadi baru bisa Bagas bacakan. Ada Bang Riko di Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Berindang, request lagu karya Henderman, lagu Bengkulu kok berarti ya. Judulnya Mancau Kebun. Salamnya untuk dari Lampung dulu, ada penyiar Leonardo sama Bang Ferry. Kemudian ada Babang Tampan, Topan, Edo, Mbah Jarwo di Jambi. Ada Bang Andri sama Hamzah Yusuf Bundawati. Lalu Ajum di Palembang, ada penyiar Bang Ilham, Mbak Dola, Cik Eli, Cik Gaya, Sisi, dan Robi. Lalu ada di Bangka Belitung, Sungai Liat, ada penyiar Rima Wandasona sama kakek Sakamura. Dan juga tuan rumah Bengkulu sama Bagas, Ayah Puput, Iswandi, Mak Dadang, Uda, Edi, Donga, DM, Inga, Sisa, Dilir, Talo, dan Dedi di Curup. Semuanya jo yang lagi dengarkan acara Belanja Sumba Berenang, makasih banyak. Sama-sama untuk Bang Riko juga. Terima kasih juga bila adik sana yang mungkin dari Bengkulu ataupun dari Perempat Network Belajar Sumba pengen request di Bengkulu go, bisa melalui line WA di 0811 7816544, bisa juga melalui line telepon kita yang seperti kawan-kawan yang sudah telepon tadi di 0736732119994. Lagu pertama di sana kita putarkan dahulu, ada requestan dari Babang Tampan dengan Korban Dunia Maya, lalu berlanjut dengan requestan kedua dari Mbah Jarwo dengan Korban Selot. Jangan kemana, tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, kita sedang ada di sesinya Belajar Sumba Berdendang.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Adik sana masih di Belajar Sumba Berdendang yang dilakukan di 5 provinsi di sana, ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Berikutnya untuk 2 lagu terakhir, itu ada lagu dari Bengkulu, tadi ada requestan Pak Riko di Tanah Patah, dan juga Ingat Sisi di Palembang. Jadi terima kasih buat adik sana sekalian sudah mengikuti untuk sesi Belajar Sumba Berdendang Giko. Sekalian Bagas pamit undur diri dari sesinya Belajar Sumba Berdendang. Berlanjut adik sana untuk pukul 9 nanti sampai pukul 23.55 kita akan mendengarkan untuk sesi Horas Tapiana Oli di Bengkulu. Terima kasih untuk Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang yang sudah bergabung di sesi Belajar Sumba Berdendang edisi 3 Agustus 2026. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aktivis Bengkulu Bersatu atau FABB menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin 3 Agustus. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, aksi yang dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat diwarnai pembentangan spanduk serta penyampaian orasi menggunakan pengeras suara. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 3 tuntutan kepada aparat penegak hukum. Pertama, mereka meminta Polda Bengkulu segera memproses hukum Gubernur Bengkulu terkait dugaan penerimaan aliran dana sebagaimana keterangan saksi dalam perkara tenaga kerja harian lepas atau THL PDAM Kota Bengkulu. Kedua, mereka meminta proses hukum terhadap PT Dinamika Selaras Jaya serta penutupan perusahaan tersebut atas dugaan kepemilikan izin usaha perkebunan atau IUP tanpa hak guna selama kurang lebih 20 tahun. Ketiga, massa mendesak aparat memproses dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum aparat kepolisian serta dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi oleh sejumlah kios pupuk di Provinsi Bengkulu. Saat aksi berlangsung, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi bersama sejumlah anggota dewan lainnya menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Menanggapi tuntutan tersebut, Edward menjelaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung meminta aparat penegak hukum termasuk Polda Bengkulu melakukan proses hukum terhadap pihak tertentu. Koordinator aksi FABB Herman Lutfi mengatakan aksi tersebut bertujuan mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dinilai menjadi perhatian publik di Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lengkap bisa ada di sana baca di rri.co.id dan slobatik.rri/digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Selanjutnya kita akan masukin untuk sesi Horas Tapia Nauli sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Prompa FM

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Sembilan satu empat tujuh FM RRI Bengkulu, Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Horas, selamat malam adik sana, yo. Jadi kita sedang ada sesinya Horas Taipian Auli. Kita akan mendengarkan lagu-lagu untuk Sumatera Barat dari sana, seperti lagu Batak mungkin atau lagu Sumatera Utara, ya kan? Sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah hadir kembali dari sana Bang Rico yang mau request lagu Topsi Mamora dan Deliani Lubis, judulnya MPG. Salamnya buat Hamzah Yusuf dan Ajum di Jambi, Inga Sisa di Ilir Talu, dan tetanggaku Tamran Samosir. Wede. Semua terima kasih sama-sama Bang Rico. Jadi buat adik sana yang pengen request, mungkin yang kangen dengan lagu-lagu Batak, lagu-lagu Sumatera Utara, pacar langsung request seperti Bang Riko di 0811 7816 544, atau melalui line telepon kita di 0736 7321 994. Kita putarkan adik sana satu lagu dari MBG Topsi Mamora Fed Daily, yang di Lubis, special request dari Bang Riko di Tanah Patah.

0: nakin yang begini misi kola na tabuan.
1: Boy nang, tabu doh.
0: Olo ma tabu mujair na igorek pura adung usis tubirina.
2: Anggo si kola hamu aco go tinang, dok konjo tu guru munui, anso di MBG honjo lo karet dohot cawitai, sabat tai, anggo duk sehat cua-cua na tai, ah mainang bujahir, rondang rapsup guleta ari-ari o ninang.
0: Biar macara na yai?
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis membuat boru sakalinai.

0: Halo, selamat malam Horas Tapianauli.
1: Selamat malam Tapianauli. Horas.
0: Abang Hamzah Yusuf kembali kah ini?
1: Iya, apa kabar nih Bang Bagas?
0: Iya, alhamdulillah abangku sudah mendingan. Suhu AC sudah dikecilkan, sudah tidak terlalu dingin.
1: Ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Iya. Lagunya nih Bui-bui ya.
0: Bui-bui, boleh.
1: Dari Maya Kadi.
0: Maya Kadi, Bui-bui.
1: Iya, lagu Tapanuli.
0: Tapanuli, Batak, ya. Oke.
1: Iya, Batak lah gitu kan. Tapi penyanyinya penyanyi Maya KDI.
0: Maya KDI, oke. Okay. Yeah. Ada nih abang nih.
1: Ada ya.
0: Ada. Salamnya abang boleh.
1: Panjang lagunya tuh bang. Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas. Selamat malam, selamat berjaya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin ya Allah.
1: Kemudian adanya Mama Dadang, ada Bang Riko. Mama Dadang
0: belum mampir lagi nih abang, udah lama tidak mampir belum. Ini
1: siapa?
0: Mak Dadang.
1: Mak Dadang jarang masuk ya?
0: Iya, sudah jarang ini. Belum ketemu lagi sama Mak Dadang ini.
1: Iya, biasanya di acara belajar semua berenang masuk.
0: Masuk, oh tuh.
1: Iya, kalau kemudian ada Bang Rizko, ada juga Ayah Puput, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam.
0: Siap.
1: Punya Bang Bagas, selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang Hamzah Yusuf yang sudah join kembali, mampir kembali. Doa terbaik juga kembali untuk Abang Hamzah Yusuf, dilancarkan, disukseskan, dimudahkan, dan juga dilimpahkan untuk segala-galanya. Doa terbaik untuk Bang Hamzah Yusuf, keluarga, dan juga para pendengar Prompe Bangkulu. Langsung aja kita putarkan di sana Maya KDI Ibu-ibu spesial request dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi, masih dengan sesi Horas Tapianauli sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada jenak nasib 4.354 pegawai P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara rinci mengenai keberlanjutan status hak dan mekanisme perpanjangan kontrak setelah masa kerja 1 tahun berakhir. Kepala PKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi Hasan mengatakan pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan lebih jauh tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Menurutnya, pengaturan mengenai P3K selama ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, sementara ketentuan teknis dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara spesifik mengenai P3K paruh waktu. Rusmayadi menegaskan bahwa tidak semua P3K paruh waktu otomatis diperpanjang ataupun diberhentikan setelah masa kerja 1 tahun. Selain hasil evaluasi kinerja, terdapat sejumlah kondisi lain yang dapat menyebabkan kontrak tidak dilanjutkan, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, berpindah mengikuti program lain, atau telah memasuki batas usia pensiun. Pemprov Bengkulu memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh kepastian regulasi mengenai P3K paruh waktu, yang dimana kepastian tersebut nilai penting agar dapat setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus memberikan status kepastian dan perlindungan bagi ribuan P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu. Jadi kulan kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabara Tari Sana, info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.
0: Berendo Malam, Prompat RRI Bengkulu.

0: Lomba makan kerupuk adalah permainan tradisional yang hampir dan juga selalu ada saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Permainan ini sederhana dan bisa dimainkan oleh semua usia di sana. Lomba ini diperkirakan mulai populer pada awal kemerdekaan, sekitar akhir 1940-an hingga 1950-an. Permainan ini muncul secara alami di berbagai daerah sebagai bentuk semangat rakyat merayakan kemerdekaannya. Dulu, kerupuk merupakan makanan sederhana yang sering disantap para pejuang bersama nasi. Karena itulah, kerupuk menjadi simbol perjuangan, ketahanan, dan juga rasa syukur. Lomba makan kerupuk diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan di sana. Permainan ini menggambarkan semangat perjuangan pantang menyerah dan kepercayaan diri. Kerupuk adalah makanan ringan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Biasanya terbuat dari tapioka dan digoreng hingga renyah. Karena murah dan mudah didapat, kerupuk cocok dijadikan untuk alat perlombaan. Kini, lomba makan kerupuk menjadi tradisi di perayaan 17 Agustus di seluruh Indonesia. Selain menghibur, lomba ini juga mempererat kebersamaan dan mengingatkan akan semangat perjuangan. Bila adik sanak butuh info lebih banyak lagi, lebih bermanfaat lagi, bisa adik sanak baca di rri.go.id. Dan juga jangan lupa download adik sanak RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: lang aku galang-galang jain dong. Jadi jarah-jarah ni lah, ya. Dari terbuat dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Kangen dari rumah ni bulang naik.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngau turunun keempat, lid 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Jadi sini bikin pestanya pun bisa, sembah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik, syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, majua-juah.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran. Seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki suatu angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Uwera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
2: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu, utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suru de main torang taretene tamataku isengene ukai pia gagarange kalu tasige ku tabe magige masalang u tabe suriman kantene tu paredi kantene labo ku kabe maturende suhoron pusunge suwangilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang ku tatambaen taurending iusara susem naung banua tangu irua kuiko si mandere surung kayang tagubara. Andai sombo, andai tuwo, sombo sarang saruang, daung mutobo, tak halabe. Tangu karabou mangamau, mangagurang, anak usembau, tampung suara ini ute tabidain bituing tampung angu hiabe. Nikomoru kateluang, kubopai narmahi borade nandai, borala nansai sini tampung kelai. Ukabe melabo si manehore ure, amaru mafia ku ilo uri uri. Ila ubuh ubuh i tanung tatu.
0: Menghidupkan sebuah sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan itu banyak kali terjadi sudah dirangkai oleh satu orang. Jadi dalam penyampaian ucapan sasaramate langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramate itu bagian daripada orang lain dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang. Menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan seselamat sekaligus dengan memotong keadaan tamu.
0: Dalam sastra sasalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasalamate.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, setelah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemana kalau kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasalamata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasalamata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Arisna, jadi demikianlah siaran untuk hari ini. Terima kasih buat Arisna sekalanya sudah mengikuti program-program sepanjang hari untuk edisi 3 Agustus 2026. Saya, Bagas Adi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah RRI Pro 4 Bengkulu FM 91,7 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi segalanya di sana. Selamat ngandengkan siaran kami hari ko. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sana. Segalojo di banajo berado. Sayu dangar parahman di berendo pagi ko ngawani sanak-sanak kami jak di jam 5 sampai jam 10 kelak. Tadi malam petang kemari sampai mungkin tadi malam di sana nak hujan. Alhamdulillah akhirnya hujan juga di sana. Di Kota Bengkulu cukup deras. Cak Mano di daerah di sana sampai dak hujan semalam. Alhamdulillah ada berkah. Mudah-mudahan aja tanam-tanaman kita subur lagi. Yang pada nanam-nanam mungkin sawit atau yang lainnya dak. Kates kini kan lagi mahal di sana. Kopi macam-macam semuanya subur. Tumbuh dengan elok lagi. Mungkin bunga-bunga lah banyak anak mati di depan rumah atau tanaman lainnya dengan hujannya sore atau semalam cerah lagi, ceria lagi ya di sana. Tapi ada beberapa juga daerahnya banjir di sana. Kemarau, hujan sekali langsung banjir. Nah, tetap semangat di sana ada, mudah-mudahan cepat surutnya. Pukul 5 lewat 6 kami juga informasikan di Kota Bengkulu di sana wilayah Kota Bengkulu berkumandang azan subuh. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga sholat kita Allah terima. Lebih tenang kita ya. Lebih berkah. Dalam doa kita juga. Semoga hari ini lancar-lancar segalanya. Nah di sana sekali lagi. Kita hadirkan lagu-lagu islami. Untuk awal kebersamaan dengan Dengar Parahman. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Ya, selamat juga dengan Pro 4 Bengkulu.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sana, kami sampaikan untaian hikmah pagi, ceramah pagi untuk kita segalonyo, berwasiat untuk kita segalonyo. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang lam yalid wa lam yulad dan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah sejak mata kita yang terbuka lahir ke dunia ini sampai nanti kita terpejam meninggal, yang beragama Islam mudah-mudahan istiqomah memegang keimanan, keyakinan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad khataman nabiyin, penutup para nabi. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tak pernah kita berjabatan tangan, tak ada foto, tak ada suara lagi, semoga kita yakin betul mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik sana segalonyo di mana juga berada, saya menyampaikan dengan konsep balighu ani walau ayah, menyampaikan walaupun sekedar satu ayat dalam hikmah pagi ini. Sebelumnya saya mengucapkan di sana selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Jangan lupa di sana dua rakaat sholat subuh, sholat gitu, kewajiban sebagai umat Islam. Yang belum sholat, kebilo lagi di sana. Badan kita lah tua, kita lah berumur, nak adalah rezeki ini tidak seberapa banyak nian kita, tidak ngapunan kita, tidak banyak-banyak nian pun mengumpulkan, tidak ingat lagi siang malam kita. Nah, saatnya kita kembali menjadi orang yang betul-betul tahu diri bahwasanya Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam kesempatan pagi sejuk ini, hari yang keempat bulan Agustus 2026, saya akan menyampaikan untaian ceramah sedikit dari sana tentang mengingat kematian dan amal sesudah pemakaman. Di sana hariku pagiku kita renungkan satu kenyataan yang pasti, yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kebilo kita dimati. Kematian itu takdir yang pasti. Nama waktu dan cara

Tak mati bukan sakit. Fa iza ajaluhum la yastakhun masa'ah wa la yastaqdimun. Manuk, kalau datang waktu kematian buat kita itu sesuai dengan janji Allah, datang waktu itu, berangkat kita dari sana. Selamat tinggal anak, selamat tinggal bini, atau selamat tinggal laki aku, selamat tinggal kebun. Tidak balik lagi kita di kebun, kosong. Coba kita kinak di sana, ada orang meninggal di kebun. Hening. Oh, kata kita. Dulu kebun Siano, dulu kata kita. Selamat tinggal rumah. Ini kata kita rumah Siano. Ini tanah Siano dulu. Kemana gitu? Hilang gitu. Habis gitu. Maka jangan kita bangga kata kita, oh masih sehat aku nih. Penyakit tidak ada. Napas lapang. Merokok masih debam-debam kata kita. Gila amon. Hoi. Jangan kita bangga cak itu di sana. Hati-hati gitu. Mati itu tidak ada syaratnya sakit. Banyak orang sakit lama naun lah 10 tahun sakit. Malah yang nunggunya nih yang mati duluan. Tak baca gitu. Ada yang mati kecelakaan. Adanya tidur nido bangun lagi. Ada mati umpat. Ada cuma terselak dikit. Macam-macam. Wih nido nyangko kata kita. Kata kita dah nyangko di sana. Maku. Kalau kita lah keruan mati itu pasti. Apalagi barang kita lah tua di sana. Persiapkan nih an mati ini. Inama takunu yutrikumul maut. Dimanapun berada, kematian itu akan menemui kita. Nah maku di sana, kalau ada mak kita, bak kita, anak kita, istri kita, keluarga kita lah ninggal, istaghfiru li akhikum wasalu lahut tasbit fa innahu ana yus'al. Mohonkanlah ampunan keteguhan hati bagi saudaramu ini karena ia sekarang sedang ditanya. Jadi di sana kalau ada sanak kitulah meninggal, kita minta ampunkan, doakan, jangan pas mati udah hilang. Kita yang masih hidup nih, orang yang lah mati, sanak-sanak kita lah mati itu, itu menunggu doa kita yang masih hidup ini. Penting di sana. Tegawok-gawok minta tolong tubuh dalam itu. Ya bagian nanggung. Jadi kalau ada anak kita, mak kita, bak kita mati itu, tadahkan tangan. Berdoa kita di sana. Ya Allah, kata kita. Ampuni dosa mak. Coba kita bayangkan dari sana. Kita bayangkan aja mak kita dibaduk-baduk malaikat sih. Itu kesian gitu. Kita anggap aja mak kita buat kita tersiksa. Dibaduk-baduk dia mau terinak nih dia gitu. Aman seandainya kita dikinakkan dengan Tuhan, mak kita dibagali jemu. Dibaduk-baduk jemu. Mak kita terkayang-kayang, "Endo, ai mak, ai terkina dia dengan kita. Maka kita di dunia nyantai-nyantai aja. Maka berdoa gitu. Kita doakan mak bak kita lah meninggal selama. Dulunya ngejuk makan kita. Apalagi mak kita nyusui kita. Dalakan kayu makan ini. Gitu. Dia gak lu. Mas kok masuk kita sebagai anak. Nidu peduli dengan mak kita. Bak kita lah mati. Tapi gak sembahyang. Gak sholat gitu. Lo mana gak berdoa. Gak sembahyang. Bayangkan sana dua rakaat berubahlah gitu di sana. Jadi aku udah kita nak melawan, ah baca laku nanggung nih kan gitu di sana. Aku bukan gurui sesamu kita saling ajak. Ama kita sanggup mengangkatkan kopi berkarung-karung, nebas, atau kita sanggup begadang, sanggup mengangkat itu, mengangkat ini, sanggup ini. Tapi masuk kita di sana ngangkat dua tangan tidak sanggup. Allahu Akbar. Apa kita di rumah? Apa sedang jualan? Apa di kebun? Bentangkan sajadah. Aku dia baca sembahyang. Iya sembahyang tu. Nidu pun enggak baca niat. Yang penting hafal Al-Fatihah. Nidu baca, belaca. HP ada gitu kan.

segalu kita ada HP buka Al-Fatihah. Al-Fatihah tu lendik boleh baca lendik dengan apa? Yang penting kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Walad dhalin. Amin. Ndik hapalah yang pendek. Ni 20 nak baca yang pendek di sana. Ni 20 nak hijau kan yang pendek tu. Mereka dia hafal. Hafal kulhu. Kulhu tu lah. Lantak-lantak kulhu tu lah. Ni dengar apa? Aku sujud dia hafal. Ni dengar apa? Ni dengar nak baca kan? Yang penting tu Al-Fatihah itu. Karena kata Nabi itu, idak solat orang tu, ni dia sah sebayang gitu. Kalau ndik baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim tu. Amai lain tu sunat. Ni dia baca ni dengar apa? Di kebun. Wih, alangkah neng hati kita di sana. Oi, sembayang bapang aku tu kata anak. Sembayang bini aku tu. Empuk kita di sekol. Ni dia ngapo? Sana ni dia pertanyaan dalam kubur kelak sekol ni dekat ni dia di pertanyaan. Pertanyaannya sembayang ni juga ba. Jadi aku minta di sana kami terutama yang di kebun-kebun. Kita minta di sana semoga ada di sana kami di kebun sehat. Rajin sembayang. Rezeki lancar. Ama je di kota ni ya, lah banyak cak itu di sana. Kita nak selamat pulau. Kita nak dusun-dusun. Aku nak dusun juga. Nak di kebun juga aku ni. Ya kita jangan je. Mau nak selamat. Kita nak selamat pulau dunia akhirat ni. Ama je di kota-kota. Jumlah keruan. Ya, mungkin dia lah belajar. Ama kita sesama kita nak dusun ni. Semangat kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kita segalu-galunya ni. Menjadi orang yang memang ahli ibadah. Empun dia padik ni kan sembahyang. Itu penting. Sanak-sanak kita. Empuk di kota-kota ni. Empuk pejabat-pejabat. Jangan pejabat matang pejabat ngguk sembahyang lagi ya. Jangan sampai di sana. Kalau pacak kita lemak di dunia, lemak di akhirat pun kita. Nah ada di sana sebagai renungan kita. Ada hadis Nabi ni, tentang orang meninggal. Arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatsuruku dahunnal fakhru fil ahsabi wa tu'anu fil ansabi wal istiqa'u bin nujum wan niyahatu wa qalan naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah walaiha sirbalum min qatiranin wadirnu min jarab. Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Satu, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Nah ini, hai datuk aku dulu tu, tamang aku, pokbu aku dulu. Kedua, mencela keturunan. Ya, turunan Kaabah tu mencela jangan di sana, tidak boleh ya. Ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Jangan lagi kita di sana mengaitkan itu tetando burung lek burung ini tandonyo le itu. Tetando ini angin le itu, ini tidak boleh ya. Nah, keempat, ini meratapi mayit atau dalam istilah niyahah. Beliau bersabda, orang yang melakukan meratapi mayit, kalau mati sebelum ia bertobat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan pakaian dari tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Maka dari sana marilah kita memperbaiki cara kita menghadapi kematian, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan keluarga yang berdukung. Mudah-mudahan dari sana kita ingat mati, semangat kita beribadah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lemak di dunia ini, lemak pula kita meninggalkan alam dunia ini. Inilah di sana hikmah pagi yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf di sana, bukan menggurui, bukan mengajari, jangan tersinggung. Ya, sekedar menyampaikan, saling ingatkan. Kelak tu sana-sana bertemu dengan saya, ngingikkan saya pula. Semoga kita segalu-galunya Allah sehatkan badan kita.
Allah angkat penyakit kita. Dan orang tua kita Allah berikan kesehatan umur yang panjang. Orang tualah meninggal dunia, kita doakan Allahumma filahum warhamhum wa'afiyah wa'afanhum. Semoga mereka mendapatkan nikmat kubur. Allah jauhkan dari azab kubur. Demikianlah di sana. Selamat pagi, selamat begawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pencerah Jiwa. Bangkitlah. Air mata mengalir dari jiwa yang merintih. Nurani tercabik, terkoyak, tersayat pedih menyaksikan keadaan umat yang seakan kehilangan kesadaran perjuangan. Untuk meneruskan warisan suci ini, Risalatul Nabawiyah yang mengibarkan panji-panji cinta rahmatan lil alamin, umat bagaikan berada di negeri yang asing. Semangat berjamaah dimaksudkan untuk mengutamakan cinta kasih penuh persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Tanpa semangat itu, demokrasi akan menjadi anarki dan mazhab menjadi Tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi serigala yang siap memangsa orang-orang lemah dan dilemahkan. Naiklah ke puncak-puncak peradaban masa lalu. Ambil dan reguklah hikmahnya. Niscaya akan kita dapati betapa jauhnya kita dari jalan nubuwah atau kenabian. Kita adalah umat raksasa yang berjalan dalam kegelapan dan kehilangan pemandunya. Umat kehilangan tangan dan tidak mampu lagi mengubah peradaban manusia. Bahkan kehilangan keberanian untuk menampakkan kemuliaan akhlak. Karena masing-masing di antara kita telah memadamkan pelita jiwa persaudaraan, membuang semen perkat yang akan merakit bangunan kemuliaan akhlak. Perutmu kenyang, sedangkan di sekitar rumahmu ada sepenggal hati yang merintih kelaparan. Bibirmu bergetar menghafalkan ayat dan nilai persaudaraan, padahal jiwamu penuh dengan egoisme dan permusuhan. Kalau saja umat Islam terjaga dari tidurnya, niscaya mereka memahami makna akidah sebagai keberpihakan penuh atau kafah. Mulai dari niat, bersikap dan juga bersiasat. Haruslah berpihak pada Allah dan juga Rasulullah. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kum fa'anzir, bangunlah dari mimpimu. Berhentilah berkeluh kesah mencaci maki kegelapan. Lebih baik engkau menyalakan pelita yang mungkin berguna bagi mereka yang mencari pengharapan. Tebarkan iman dan cinta. Ubahlah dunia dengan prestasi. Jadikan hidupmu penuh arti. Bila sudah punya arti, bolehlah bersiap untuk mati. Dan bila datang dari perjumpaan, basahkan bibirmu mengucapkan puji ilahi rabbi. La ilaha illallah.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Di sana dari jam 5 sampai jam 6 kok tarilah kita nengkan lagu-lagu yang bernuansa islami ya, mudah-mudahan bisa menambah sejuk ya, ceria di awal pagi ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan kabar gitu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar kita.

Di sana kerusakan jalan, buruknya drainase serta minimnya penerangan jalan umum menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu Firman Sawira. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam reses masa sidang 2 tahun 2026 yang digelar di Sekretaris DPD PKS Kota Bengkulu kemarin. Meski diguyur hujan, antusiasme warga tidak surut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Apalagi hadir juga perwakilan organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah Kota Bengkulu, tepatnya Dinas PUPR dan juga Dinas Perhubungan. Kabar lainnya di sana, revitalisasi pasar baru Koto yang sedang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu yang dimulai pada pertengahan 2025 lalu sampai kini berdampak terhadap aktivitas jual beli di pasar tersebut. Antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar itu cukup tinggi. Cak disampaikan salah seorang pedagang kuliner, Hamdani, mengaku sudah berjualan 29 tahun tempat itu. Nyo pun berharap dengan adanya revitalisasi pasar yang kini dinamai Brokot banyak lebih menghidupkan aktivitas yang sempat mati suri tersebut. Karena pasar ko menurutnya sempat menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan jam 6. Jangan lewatkan setiap jam, setiap hari di sana dari jam 6 sampai jam 21 malam. Kabar kita selalu hadir di ruang dengar adik sana setiap jam. Saya Arman Rahman, selamat pagi dan salam budaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

0: Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan.
1: Dua aja manung

Di sana selamat pagi dan terima kasih masih bersama kami yang pai bergabung dengan kami. Selamat bergabung dengan Dang Arpan Rahman. Jam 6 lewat 20 menit. Ah, cak mana di sana suasana pagiku memang agak beda dengan pagi-pagi sebelumnya di sana. Auranya ku lain di sana. Kalau ada nak di sana nak merasakan, cuba keluar rumah. Agak sejuk cah itu, lama 60 gitu menikmati suasana pagi di sana. Udaranya segar, tapi kalau tidak hujan, debu mungkin masih banyak. Tapi ini sejuknya lain di sana, napas gitu tuh memang lega nih. Coba di sana keluar rumah, hirup udara segar, mudah-mudahan paru-paru tambah sehat di sana. Da? Selamat begawi di sana, semoga hari ini menyenangkan, lancar-lancar kalian tuntas-tuntas segalanya. Nah, satu informasi kami sampaikan kembali untuk adik sanak kami, karena banyak informasi-informasi di sana. Salah satunya adalah warga menyampaikan persoalan sampah lampu jalan ke Rodi Reses DPRD Kota Bengkulu. Nih, jadi persoalan pengelolaan sampah dan minimnya penerangan jalan menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga Kelurahan Baja dalam reses kedua masa sidang kedua tahun 2026 anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Golkar Rodi Eskom. Aspirasi tersebut langsung mendapat tanggapan dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang hadir. Rodi ngecekkan sedikitnya 6 aspirasi disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut. Keluhan yang mencuat diantaranya terkait kondisi tempat pembuangan akhir TPA, pembakaran sampah hingga penerangan jalan lingkungan. Bahkan kata Rudi, persoalan akses menuju TPA telah mendapatkan respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penata Ruang. Jalan menuju TPA kini sedang dalam proses pelebaran, akan dibuat menjadi 2 jalur untuk memperlancar aktivitas pengangkutan sampah. Nah, selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id. Sekaligus juga di sana kita sama-sama mengingatkan, urusan sampah kok memang urusan tidak selesai-selesai di sana. Kenapa? Karena tiap hari pasti ada sampah. Makanya pemerintah kita sampai yang terbawah RT gitu menghimbau adik sana buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan tempat di sana. Nah, sampah gitu ada apa tuh gitu berlangganan ada kan. Sekarang tuh orang mobil pengangkut sampah 25.000 di sana lebih kurang atau berapa tuh. Dia pokoknya mana sebulan. Kita letakkan depan. Asa siapkan bayi karungnya ataupun plastik besar tuh diambilnya kan memang tukang sampah. Tidak jago di sana kalau lingkungan kita sehat, tidak berhasil sampah pasti sehat asri, tidak banyak penyakit. Tapi kalau numpuk sampah situ napa sini, oh udah banyak nyamuk lah, pacak banjir macam-macam. Salam sehat, salam kebersihan di sana, salam budaya tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Kita dengarkan sama-sama lagu-lagu yang telah kami siapkan.

0: main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore, setelah jam 5, berangkat selfie, anakku itu disuruh ku pulang, kasih tahu di kampung, saya dipenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
6: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
7: Alasan ini yang terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur
8: di sana jangan kemana-mana, sikola.

Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat sakral. Patung bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

0: Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan, selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan budaya bangsa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Dengan saya Arfan Rahman, hari ini hari yang keempat untuk bulan Agustus 2026. Lagu-lagu semangat terus akan kami hadirkan untuk menemani adik sanak kami mengawali pagi ini hari Selasa di cuaca yang insya Allah cerah ya. Tadi malam hujan, sore kemarin hujan, kini memang mantap nih cuaca bagi warga sana. Da, semoga kita sehat selalu. Adik sanak, belakangan ini istilah son horek semakin terkenal di berbagai daerah yang sonnya banyak di sana. Di atas mobil yang sonnya banyak itu di sana. Di sana sering nengok-nengok dak di media sosial. Terutama di kalangan anak muda, son horek merujuk pada penggunaan sistem audio berdaya besar dengan suara sangat keras, kencang 60 di sana. Biasanya dipakai dalam acara hiburan, cahajatan, konvoy, sampai acara festival jalanan. Bagi sebagian orang ini dianggap sebagai bentuk ekspresi dan hiburan, tapi ya di sana di sisi lain fenomena ini juga memunculkan persoalan etika dan juga kesehatan. Dari sudut pandang komunikasi, penggunaan sound horek di ruang publik seringkali mengabaikan kenyamanan orang lain. Nah, mudah-mudahan tidak ada di Bengkulu di sana, dak? Atau siapa nih melihat di sana sekalunya? Karena ini kalau berbunyi kerenan di sana, pacak menggetarkan, kadang ada juga genteng orang pacak umban, sangat kencang. Ahli komunikasi dalam buku Communication Ethics, Literasi, Dialog, and Deferensi karya Ronald, yang menekankan bahwa komunikasi di ruang publik harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab sosial. Artinya setiap individu perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan termasuk penggunaan suara memiliki dampak terhadap orang di sekitarnya. Jadi selain itu, kebisingan berlebihan juga dapat mengganggu kualitas interaksi sosial. Orang juga sulit untuk ngecek. Tidak kedengaran lagi di sana. Kemudian juga konsentrasi terganggu, bahkan pacak memicu konflik antar warga. Dalam konteks ini, sound horek bukan hanya soal hiburan aja, tapi juga berkaitan dengan etika hidup bersama. Tuh di sana, dari sistem kesehatan, suara, intensitas tinggi berpotensi menimbulkan dampak serius. Menurut penelitian dalam World Health Organization, Guidelines for Communication Noise, ya, paparan suara di atas 85 desibel dalam waktu lama dapat merusak pendengaran secara permanen. Bahkan dokter spesialis THT menjelaskan bahwa kebisingan ekstrim tidak hanya berdampak pada telinga, tetapi juga dapat memicu stres, gangguan tidur, hingga peningkatan tekanan darah. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda. Pro 4 FM.